0: pertanyaan dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
0: Khusus. Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
0: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
6: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
0: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
6: Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenkop. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
6: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
8: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan selama sampai. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
6: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
9: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. ketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
10: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
11: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
16: Lantunan Kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
17: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
16: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
18: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
16: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
19: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
15: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan tahun 2026 cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
14: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Demikian, informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia.

0: Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu, RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarve, Om Santi Santi, Om Amo Budaya, Salam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
5: Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
6: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
7: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
8: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
9: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
10: Nah, itu tadi tanggapan beberapa pendengar kita ya. Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, ini berdasarkan data yang ada, Basarnas mencatat setidaknya ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Angka fantastis yang tinggi ini mendorong sejumlah kalangan mendesak agar adanya evaluasi termasuk dari Komisi 5 DPR RI hingga lembaga swadaya masyarakat. Nah, bagaimana evaluasi dari Komisi 5 DPR RI? Kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi.
11: Wawancara Pro 3.
10: Pak Mori, selamat pagi.
12: Pagi.
10: Pagi, Pak Mori. Ya. Jadi kalau Komisi 5 melihat banyaknya kecelakaan kapal seperti apa ini, Pak?
12: Aduh, kacau.
10: Kacaunya kacau. Kenapa ini?
12: Kita rapat 2 minggu lalu kita ya sampein marah-marah. Bukan marah-marah, gimana ya, kita sampaikan lah. Ini kan kita ngebangun apa ya, perairan kita. Ini kan kita bangun sama-sama. Kami sampaikan sama Pak Menteri dan seluruh jajaran. Kita sampai, bahkan ada teman saya minta Dirjen Laut mundur tuh.
10: Oh, rapat, sampai begitu di rapat kemarin ya?
12: Kita rapat 3 kali rapat. Sampai 3 kali kan? Kejadian yang sebelumnya kemarin kita rapat itu kan kejadian yang di terbakar yang di Lombok ya, Lake Lombok. Kemudian masuk sebelumnya kan ada lagi. Nah, ini kan lagi 3. Jadi dalam 3 kali ini dalam 2 bulan loh. Jadi kita sampai susah Jadi identifikasinya hampir sama. Pertama kapal tua. Yang kedua manifest nggak jelas, Yang ketiga barang yang dibawa itu nggak jelas apa yang dibawa masuk ke dalam kapal, itu kita udah wanti-wanti terus, tapi kejadian terus. Jadi kita mau bicaranya bingung. Berapa lagi ya? Kita pendapat, semua saran, semua masukan. KNKT juga sudah sampaikan. Kemudian pendapat-pendapat dari Basarnas sudah sampaikan. Kemudian BMKG sudah menyampaikan bahwa dari seluruh perjalanan kapal yang terjadi kecelakaan itu bahwa udara tuh normal, cuaca tuh normal, ketinggian ombak tuh normal, kecepatan angin tuh normal, tuh kan? Nah, kita sampaikan banyak hal ya. Nah, terus sulit kita untuk tidak mengkaitkan bahwa kecelakaan ini bukan karena usia kapal gitu. Karena kan ketika kita bicara itu mereka bilang, "Oh, ya, kapal enggak apa-apa tua, Pak. Yang penting perawatan." Semua kapal yang tenggelam yang bermasalah ini umurnya di atas 35 tahun.
10: 35 tahun ya, betul.
12: Yang tenggelam ini 39 tahun. Masuk baru dari Jepang dilakukan perbaikan-perbaikan, belum jalan lama sudah tenggelam. Sulit kita untuk tidak mengkaitkan itu pada kenyataannya terjadinya seperti itu.
10: Karena faktor usia ada kemungkinan unsurnya
12: ya, begitu pasti ya. Ada faktor itu. Kita kan nggak pernah tahu misalnya ya dengan usia yang begitu lama mungkin ada bagian-bagian, ada komponen-komponen yang tidak bisa direstorasi. Kita nggak tahu gitu loh. Ya kan? Mungkin ada apa? Nah, kalau yang kemarin yang di kejadian yang di Lombok itu. Yang di perairan Bali, Lombok. Itu kan apartnya tidak berfungsi dengan baik. Alat pemadamnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau itu berfungsi dengan baik, mungkin kejadian kebakaran itu bisa diatasi.
10: Antisipasi lah begitu ya, Pak Mulya.
12: Ya, artinya kan usut kejadian udah ada kejadian kebakarannya, bukan antisipasi ya. Udah ada
10: kejadian. Oh, penanganan karena aparnya tidak berfungsi itulah.
12: Iya. Nah, problemnya. Karena apa? Ini kan walaupun KNKT belum mengeluarkan rilis resmi gitu.
10: Ya.
12: Tapi kan logika-logika itu bisa masuk. Kita sering nemuin misalnya kan apart itu harus ada apa namanya? Pengecekan,
10: ya.
12: Kan rutin ya, nanti di situ akan ada tertulis masa awal berlakunya ya, dia harus dicek misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan berkala, nanti di situ ada masa berlaku misalnya dari bulan Januari ini berlaku sampai bulan April, atau dari sampai bulan Juni, nanti Juni sampai bulan Desember,
10: yeah.
12: Itu ada, ini banyak apal itu yang tidak dilakukan pengecekan itu, jadi ada yang sudah, ada luar sana dalam 2 tahun, ada yang 3 tahun. Lampung juga begitu.
10: Yeah.
12: Itu kan pengecekannya ada semua tuh. Lampung itu ada masanya juga. Dicek semua. Itu terkait dengan kondisi. Terkait dengan manifest kemarin, kita nemuin ibu-ibu bingung, suami saya beli tiket.
10: Yeah.
12: Terus, tapi kok namanya nggak ada,
10: tidak di manifest. Tidak ada di manifest, ya.
12: Kan konyol itu. Kami sudah menyatakan kepada Pak Menteri sejak zaman kapal tenggelam yang di Banyuwangi.
10: Yeah.
12: Itu sekitar setahun setengah yang lalu, kita udah rame-rame. Itu manifest antara Basarnas dengan BMK, dengan KNKT, ya, dengan yang ada, itu berbeda semua. Manifest itu baru diisi ketika ada keluarga yang klaim, ada saudara saya di kapal itu,
10: yeah.
12: Lalu namanya dimasukin dalam manifest. Nah itu kan konyol. Coba, kami juga sampaikan Komisi 5, Pak, bisa nggak sih Bapak punya legacy? Legasinya apa?
10: Yeah.
12: Dulu kami bilang kereta api itu dulu adalah transportasi, moda transportasi yang paling amburadul. Yeah. Orang naik di lokomotif, naik di atas atap,
10: yeah.
12: Oh, ada pedagang asongan masuk di dalam, udah toiletnya udah nggak ada yang bener, udah. Pokoknya bisa dibayangkan kereta zaman itu kayak apa. Stasiunnya juga sama amburadulnya. Orang bisa naik masuk ke stasiun lewat pintu mana saja. Apa yang terjadi di Pak Jonal? Benahin tuh.
10: Ya.
12: Itu
10: dan bahan. Bisa begitu ya, Pak Mori ya.
12: Iya. Betul, bayangkan ya. Kalau kereta itu kan daily, Pak. Orang berangkat pagi.
10: Jalurnya lebih padat begitu ya, Pak Mori. Ya.
12: Jalurnya lebih padat. Daily, harian. Kalau orang naik kapal itu kan Pak mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali ya.
10: Yeah.
12: Atau bahkan mungkin tahun sekali. Ini daily puluhan juta orang naik kereta tuh.
10: Dan bisa dibenahi. Kenapa yang kapal laut tidak bisa begitu? Jadi problemnya tidak bisa dibenahinya di mana, Pak? Pangkal utamanya begitu, Pak Mori, pangkal masalahnya.
12: Ya, kalau menurut saya, ya Pak, benahin kapal itu lebih mudah.
10: Ya.
12: Pak. Orang masuk pelabuhan bisa disteril. Barang yang dibawa di dalam kapal itu bisa dicek apa?
10: Dicek, ya.
12: Karena kan selama ini, Pak, nggak lakukan dicek dia tuh. Barang-barang masuk truk apa isi? Beras, ya. Masuk. Apa isi? Oh, ini jagung masuk. Apa isi? Oh, ini alat-alat apa namanya misalnya? Aluminium, ya. Masuk.
10: Tanpa inspeksi kita begitu ya, Pak Mori ya?
12: Tidak ada inspeksi, oh. Ini kacau. Ini kacau, Pak. Itu masuk aja pagi-pagi itu truk. Bawa ya. Apa? Bawa-bawa, masuk. Kita nggak tahu di dalam bawang itu apa.
10: Ada barang berbahaya atau tidak begitu ya, Pak Mori ya?
12: Itu effortnya nggak susah. Ya, kalau buat kami, Pak, ya kalau nambah-nambah biaya sedikit-sedikit lah, Pak ya. Nggak apa-apa, yang penting aman. Kan ada konsekuensi. Pembenahan kereta api juga nambah biaya loh, Pak.
10: Yeah.
12: Ya. Kalau dulu, tapi kan omnium, Pak. Dulu mana ada bicara AC, Pak, naik kereta. Sekarang naik kereta yang paling murah juga ada AC-nya.
10: Iya.
12: Yeah. Cuma ada konsekuensinya nambah biaya. Iya, tapi orang lebih nyaman. Ya, ada pemisahan sekarang antara gerbong wanita, gerbong laki-laki, sehingga pelecehan terhadap wanita itu bisa dibilang bisa jauh berkurang gitu loh.
10: Ya.
12: Dengan ada kebijakan-kebijakan itu, jadi ini pun bisa dilakukan.
10: Nah, kalau begitu apa, Pak, yang mungkin memang harus ada yang bisa mendorong regulator melaksanakan tugasnya dengan baik kalau sesuai dengan aturan, Pak Mori?
12: Nah, kita udah sampaikan itu, Pak. Ini kejadian beruntun ini, kita belum tahu lagi.
10: Yeah.
12: Besok bahasanya apa lagi. Tapi di dalam rapat-rapat kami sudah memberikan atau ada kesepakatan-kesepakatan dalam kesimpulan rapat yang harus dijalankan oleh kementerian. Nah, kalau kejadian ini terulang lagi, ya tentunya kan juga kita nggak tahu di dalam rapat seperti apa. Ya. Kalau kemarin yang diminta mundur dirjennya, kita nggak tahu besok. Kalau saya sih mikirnya, ya memang ini kan saya sudah menyampaikan Pak Menteri, ya. Kita ini kan nih apa? Kami sampaikan begini bukan karena kami ini marah sama Bapak. Kami sentimen nggak ada.
10: Ya.
12: Kita bicara ini ya berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
10: Menyangkut ya, nyawa manusia juga kita, begitu ya, Pak Mori ya.
12: Menyangkut
10: ya.
12: Nyawa manusia, menyangkut masa depan perairan kita. Ah, ini bilang.
10: Ya.
12: Ini demi kebaikan kita. Jadi bukan karena ini debat-debat kusir, debat-debat apa argumen-argumen. Kemudian Bapak atau teman-teman atau rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan merasa tersudut. Jangan. Ini kita nggak ada kepentingan. Kita
10: ya.
12: Merepati semua. Semua teman-teman di Komisi 5 sampaikan itu.
10: Nah ini memang yang harus terus didorong kan, desakan dari berbagai pihak kan juga sudah banyak ya Pak Mori ya. Tapi Pak Mori, sebenarnya kalau regulasi yang sudah ada ya Pak terkait dengan angkutan laut itu, apakah memang sudah sangat kuat membatasi hal-hal yang jangan sampai terjadi seperti ini begitu Pak Mori, regulasi yang ada Pak?
12: Regulasinya sebetulnya cukup baik,
10: yeah.
12: Tinggal disamakan ditambah-tambah bobotnya. Tapi aplikasi di lapangan jauh dari kenyataan.
10: Oh, problemnya itu. Sekuat ya, apapun kalau regulasi, kalau pelaksanaannya buradul sama juga bohong begitu ya, Pak Amor ya.
12: Misalnya manifest. Aturan manifest itu ketat, bos.
10: Ya.
12: Bapak mau naik kapal, mana KTP-mu, ya kan? Berapa orang? Misalnya gini, naik kapal isinya di mobil. Ya. Kalau dulu, Bapak, mobilnya aja dicatat. Orang cuma nyatat. Orang cuma ambil KTP dan SIM supir,
10: ya.
12: Kemudian dia sama supir ditanya ada berapa orang di mobil, oh ada 5, dicatat penumpang 5 orang, gak ada manifest. Dalam aturannya itu harus bapak di mobil itu siapa, umurnya berapa, mana KTP-nya, aturannya bagus Pak.
10: Ya.
12: Jadi ketika kapal itu berangkat kayak pesawat Pak, manifestnya jelas. Bapak
10: ya.
12: Duduk di 21C siapa, 21B siapa, 21C siapa, duduk yang di nomor 30A siapa, itu jelas Pak. Di kapal nggak perlu begitu,
10: ya.
12: Tapi udah jelas nanti penumpangnya nama, ada 230 penumpang namanya ini keluar semua rilisannya.
10: Ya.
12: Tidak sekomplikat serigid di pesawat karena duduk di kapal itu kan bebas.
10: Ya.
12: Itu.
10: Kalau begitu, Pak Mori.
12: Regulasi, okay. Regulasi misalnya orang kalau naik kapal dia tidak boleh di dalam kendaraannya, dia harus naik ke atas. Nah ini juga masih banyak yang dengar,
10: yeah.
12: Masih banyak.
10: Banyak yang tidur di mobil, begitu ya Pak ya.
12: Itu kan nggak boleh. Nah, aturannya udah bagus, tapi aplikasinya, pelaksanaannya, ya di lapangan nggak begitu.
10: Iya.
12: Yeah. Orang minta tidur di mobil. Nah ini kan kacau. Apa yang terjadi waktu di Lombok itu kenapa hilang? Itu orang yang tidur di mobil Bang.
10: Ya.
12: Yang terakhir mana itu?
10: Ini memang perlu banyak pembenahan Pak Mori. Jadi Pak Mori mungkin bisa sampaikan kembali ke publik apa yang dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan Komisi 5 untuk mendorong agar memang sistem angkutan laut kita lebih baik ke depannya Pak Mori.
12: Kalau saya sih ya kita akan rapat lagi ya Pak.
10: Yeah.
12: Tuh, supaya rapat kali ini berbobot tentunya harus ada desakan Pak ya. Dan harus ada regulasi yang memang bisa pembenahan, ya, regulasi pembenahan yang serius yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yeah. Yang aplikatif, ya, aplikatif ya Pak, bukan teori. Nah, kami akan segera membagi tim nih Pak, rencana,
10: yeah.
12: Ya, kita akan atas izin pimpinan, kami akan bagi tim, kita akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan untuk melihat apa yang terjadi di pelabuhan tersebut, ya, berdasarkan kebiasaan pasti ada temuan Pak. Nah terus terang kalau misalnya memang dalam waktu pembenahan yang menurut kami sudah darurat Pak, ini yeah. 2 bulan 3 kejadian
10: yeah.
12: Nggak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia 2 bulan ada 3 kapal yang tenggelam dan terbakar. Jadi kami akan lakukan ini, kemudian nanti mungkin saya nggak tahu, mungkin akan ada panja, mungkin yeah. akan ada panja.
10: Oh, arahnya ke sana begitu ya.
12: Kalau panja itu konsekuensinya ada pidana Pak.
10: Ya. Yeah.
12: Tapi saya belum bisa masuk ke arah situ. Tapi yang pasti apa yang akan kami lakukan adalah bagaimana supaya pembenahan ini bisa dilakukan secepat-cepatnya.
10: Yeah. Ya.
12: Melihat situasinya kalau menurut kami di Komisi 5 ini sudah darurat Pak. sedarurat betul.
10: Jadi tahap awal inspeksi dulu ke pelabuhan begitu ya, Pak Moria ya, nanti ya.
12: Turunannya ini pasti kita akan inspeksi ke pelabuhan, Pak. Ya. Dalam waktu dekat. Itu maksudnya kita akan lihat prosedur, Pak. Kita akan lihat SOP di situ. Kita akan cek ulang semua, kan, sebagai masukan supaya. Ya. Karena kalau kita nggak begitu, kelihatannya kita cuma rapat-rapat di DPR nih. Ya. Kelihatannya mitra kita kementerian nih geraknya lambat. Dia nggak bergerak cepat ya, seperti yang kami inginkan. Kita maunya mereka pemenang lebih cepat daripada lebih cepat. Tapi ternyata kejadian demi kejadian
10: lagi berurutan begitu.
12: Nah, berarti kan apa yang kita sepakati di dalam rapat-rapat itu belum dilaksanakan. Itu kira-kira itu.
10: Ya, baik kalau begitu. Pak Mori, kami nantikan perkembangan dari Komisi 5 DPR RI. Terima kasih banyak waktunya, okay. Pak Mori Hanafi.
12: Oke, makasih ya.
10: Ya, selamat pagi Pak Mori.
12: Oke, pagi.
10: Bagian tadi anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi. Jadi nanti kita akan terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya. Ini memang sejumlah kecelakaan laut kembali terjadi. Bahkan Basarnas secara total mencatat ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus. Angka fantastis ini rupanya akhirnya mendorong desakan masif dari masyarakat, kemudian ya tadi Komisi 5 DPR RI hingga lembaga swadaya masyarakat agar ada pembenahan seperti audit total fungsi inspeksi Syah Bandar, kemudian juga bagaimana memperketat integrasi data manifest penumpang secara real time, karena kalau tadi juga reporter kami melaporkan ya, ternyata ada penumpang yang tidak masuk dalam manifest padahal ya tadi sudah beli karcis. Nah, ini juga harus menjadi perhatian, serta adanya desakan agar ada batas usia operasional kapal penyeberangan di Indonesia. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus memperkuat dukungan dalam pencarian korban KMP Virgo Transport 8 melalui koordinasi dengan berbagai pihak serta pemantauan operasi keselamatan di lokasi kejadian. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyud, mengatakan pihaknya telah menerbitkan dan juga menyiarkan pemberitahuan keselamatan pelayaran atau notice to marines kepada kapal-kapal di sekitar lokasi pencarian agar meningkatkan kewaspadaan serta membantu melakukan penyisiran dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan korban atau informasi lainnya. Selain itu, Kemenhub juga mengerahkan kapal negara kenavigasian KN Kunyit untuk menjembatani komunikasi radio antar kapal di lokasi pencarian dengan petugas di darat serta mendampingi PT Jasa Harja dalam penyerahan santunan kepada ahli waris korban meninggal. Pemerintah Kota Denpasar Bali terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Wakil Wali Kota Denpasar, IKADEK Agus Arya Wibawa, mengatakan kegiatan olahraga di Denpasar mampu menarik partisipasi masyarakat dan juga wisatawan. Karena itu, pemerintah Kota Denpasar akan terus mengembangkan event olahraga yang juga dapat mempromosikan destinasi wisata, UMKM, dan ekonomi kreatif daerah tersebut. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iwayan Sumarjaya, mengatakan kunjungan wisatawan ke Bali hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 4,6 juta kunjungan. Sehingga ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga kualitas pariwisata dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan adat budaya dan tradisi masyarakat lokal. Malnutrisi pada anak masih menjadi masalah serius di Pakistan karena data menunjukkan hampir 4 dari 10 anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Sementara jutaan anak lainnya mengalami kekurangan gizi, anemia, serta kekurangan vitamin serta mineral. Akademisi asal Sindh Pakistan, Asadullah Chania, menilai masalah tersebut tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga karena masih terbatasnya akses masyarakat terhadap makanan bergizi, air bersih, layanan kesehatan, serta bencana banjir dan juga pencemaran lingkungan, sehingga menyebabkan anak-anak rentan mengalami gangguan pertumbuhan. Pemerintah Pakistan juga memperpanjang program Benazir Nasohuma selama 3 tahun untuk menjangkau 3,3 juta perempuan dan anak dengan harapan dapat membantu menekan masalah kekurangan gizi, namun penanganannya tetap memerlukan dukungan dari berbagai bidang, mulai dari kesehatan pangan, air bersih, sanitasi, hingga perlindungan sosial. Dari dunia olahraga, Liverpool mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 pada putaran ke 3 Piala Liga Inggris di Stadion Anfield tadi malam waktu setempat. Liverpool membuka keunggulan melalui Alexis McAllister sebelum Cody Gakpo menambah keunggulan pada babak kedua. Sementara Tottenham sempat memperkecil ketertinggalan melalui Conor Gallagher, namun Liverpool kembali unggul melalui Dominic Szoboszlai pada masa tambahan waktu. Hasil tersebut membuat Liverpool melaju ke putaran keempat Piala Liga Inggris musim ini. Sementara pengundian putaran keempat akan berlangsung hari ini waktu setempat dengan jadwal pertandingan yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap

pemirsa RRI Net. Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya. RRI

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Indonesia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya di

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
1: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
2: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
1: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
3: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
2: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
4: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengalami ketentuan selama-lamanya. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
2: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026.
5: Nah, kita masih bahas soal kecelakaan kapal yang beruntun terjadi ya di tanah air, yang sudah menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Tadi kita sudah wawancara dengan Komisi 5 DPR RI, bahkan sampai ada tuntutan di rapat Komisi 5 DPR dengan Kemenhub ya, agar Dirjen Perhubungan Laut mundur saja begitu ya. Nah, Bagaimana kemudian faktor lainnya seperti cuaca? Kalau tadi kita berbincang dengan Komisi 5 mengenai faktor teknis seperti soal usia kapal, kemudian juga manifest, muatan yang masuk ke kapal yang memang harus diaudit atau diinspeksi ke depannya agar lebih baik lagi untuk menghindari paling tidak kecelakaan terjadi. Nah, bagaimana dengan faktor cuaca? Kami sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Selamat Wiono. Pak Selamat, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pagi, Pak Selamat. Pak Selamat, mungkin kita bicara yang umum dulu ya. Kalau cuaca sebenarnya, Pak, itu sejauh mana sih, Pak, bisa mempengaruhi operasional kapal yang ada di lautan?
6: Ya, selamat pagi, Mas Aini. Pertama-tama kami ucapkan turut prihatin dan duka cita yang mendalam atas musibah kapal Fibre Transport 8 yang mengalami kecelakaan, Bapak. Nah, terkait dengan bagaimana cuaca pada saat itu, Pak, kami sampaikan secara umum bahwa hasil analisis kami dari BMKG pada saat kejadian, yaitu jam 00 sampai dengan jam 02 WITA itu kondisi cuaca dalam kondisi cerah hingga berawan. Tidak terpantau adanya hujan di sekitar lokasi, kemudian kecepatan anginnya 15-20 knot, bertiup dari arah tenggara, sedangkan gelombangnya dalam kategori sedang, yaitu 1,5 hingga 2 meter, Bapak.
5: Jadi bisa dikatakan kalau untuk ukuran kapal Virgo Transport 8 tidak ada pengaruhnya kondisi cuaca kalau begitu ya, Pak Selamat ya?
6: Ya, kondisi cuaca merupakan salah satu faktor risiko tentunya, tetapi kita tidak tepat menyebutnya bahwa itu adalah salah satu risiko utama. Tentu ini perlu dilihat juga dari faktor yang lainnya, misalnya stabilitas kapal, muatan, dan seterusnya.
5: Ya, atau kondisi kapal juga begitu ya, Pak Selamat?
6: Iya, betul sekali. Ya.
5: Pak, ketika informasi cuaca ini ada begitu ya, sebenarnya proses penyampaiannya ke Syah Bandar dan juga kepada nahkoda kapal itu bagaimana sih, Pak, prosesnya, Pak?
6: Ya, kami di BMKG setiap saat mengupdate informasi cuaca untuk pelayaran, baik itu yang bersifat harian maupun 7 harian dan juga 3 harian, dan kami sebaikan melalui kanal resmi kami, baik itu di website, di Instagram, di media sosial, dan juga melalui email, dan teman-teman kami di UPT daerah juga menyebarkan ini kepada stakeholder terkait tentunya, termasuk di teman-teman yang ada di wilayah pelabuhan, begitu, Bapak.
5: Ya, jadi informasinya sudah detail sebenarnya mereka terima begitu ya, Pak Selamat ya?
6: Ya. Ya, kita sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca sebelum pelayaran dan seterusnya. Dan itu kita update setiap saat, setiap pagi.
5: Ya, nah biasanya Pak Selamat ya, kategori cuaca seperti apakah, Pak, yang memang merekomendasikan agar kapal tidak berlayar dulu begitu, Pak? Biasanya bagaimana itu, Pak Selamat?
6: Ya, sebetulnya kondisi laut itu kita tidak hanya mempertimbangkan satu parameter cuaca saja ya.
5: Yeah.
6: Tentunya dengan kondisi cuaca tertentu akan berbahaya pada kapal tertentu dan juga mungkin akan aman untuk kapal tertentu yang lainnya.
5: Oh,
6: jadi
5: begitu.
6: Kita tidak bisa melihat dalam skala umum bahwa kapal misalkan gelombang 3 meter akan berbahaya untuk pelayaran, tidak. Kita melihatnya adalah dampaknya akan berbeda setiap kapal, kemudian dampaknya akan berbeda juga tiap kondisi. Sebagai contoh misalkan gelombang 2-3 meter itu misalkan itu tentu akan memberikan dampak yang berbeda kepada kapal-kapal nelayan dibandingkan dengan kapal-kapal yang dengan JT yang lebih besar di atasnya, demikian, Bapak.
5: Ya. Nah, biasanya informasi itu diperbarui setiap berapa jam sekali atau ada periodenya kah begitu, Pak?
6: Ya, informasi cuaca kami update setiap 12 jam sekali dengan menggunakan berdasarkan data yang terbaru, dan itu kita update melalui website maupun media kanal sosial kami gitu.
5: Ya, nah karena cuaca memang menjadi salah satu faktor risiko di lautan, harusnya memang menjadi perhatian serius juga ya, Pak, dari para operator kapal begitu ya, Pak Selamat ya?
6: Ya, sepakat, sepakat.
5: Nah, Pak, kalau di sistem pelayaran begitu ya, Pak, informasi cuaca seperti ini kalau dari mungkin ya koordinasi antara BMKG lah dengan operator ataupun dengan regulator begitu, itu sejauh mana sih, Pak, implementasinya akhirnya dipakai begitu untuk pelayaran?
6: Ya, sebetulnya kan sudah ada, Pak, ya, regulasi yang mengatur tentang itu, misalkan terkait dengan bagaimana kewajiban kapal untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar.
5: Ya.
6: Nah, di situ ada beberapa dokumen yang wajib diikuti, dan salah satunya adalah menyatakan bahwa keberangkatan kapal bisa ditunda karena adanya faktor cuaca. Dan ini menjadi salah satu pegangan bahwa cuaca itu juga semestinya menjadi salah satu keputusan dalam hal kita go atau no go terhadap pelayaran kapal gitu, Bapak.
5: Ya, yang penting BMKG sudah memberikan rekomendasinya, tinggal keputusan dari operator ataupun dari regulator begitu ya, Pak Selamat ya, di lapangan ya.
6: Iya, seperti itu, Bapak.
5: Ya, baik kalau begitu. Pak Selamat, terima kasih banyak untuk informasinya, Pak.
6: Siap, terima kasih.
5: Selamat pagi,
6: Pak
5: Selamat Wiono.
6: Selamat pagi.
5: Bagian tadi dari BMKG ya, Pak Selamat Wiono, Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG yang sudah memberikan juga keterangan bahwa seperti apa sebenarnya cuaca itu digunakan informasinya untuk pelayaran. Jadi sudah benar-benar lengkap sebenarnya ya informasi dari BMKG, gelombang, angin dan lain sebagainya. Nah, nanti kita hadirkan narasumber lainnya sejauh mana kemudian KNKT juga melihat banyaknya kecelakaan laut yang terjadi belakangan ini. Jadi kalau dari data yang sudah ada dari Basarnas saja mencatat ya, ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus, baik itu kategori kapal kecil maupun kapal besar. Nah, kalau kita ingat ada KM Nurul Salsa. KM Nurul Salsa 01 ini bertolak pada Rabu 15 Juli 2026, mengalami gangguan mesin di tengah laut dan tenggelam pada dini hari Kamis 16 Juli 2026 di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada kecelakaan kapal lainnya, Prince Soya, yang bersandar di Pelabuhan Umum Samarinda, Kalimantan Timur, mengalami kebakaran hebat saat sedang menjalani proses perawatan di area pelabuhan. Kemudian ada juga KM Mutiara Sentosa 2, 2 Agustus 2026, sekitar pukul 6, perairan utara Sumenep di Madura, kebakaran hebat dipicu oleh korsleting listrik pada salah satu truk besar yang mengangkut bahan plastik di dalam dek kendaraan. Nah, ini juga menjadi perhatian serius dari Komisi 5 DPR RI untuk muatan dari truk-truk ini agar memang ada inspeksi yang lebih serius agar muatan berbahaya bisa dideteksi. Nah, bagaimana KNKT juga melihat banyaknya kecelakaan laut yang terjadi? Kami sudah bersama dengan Ketua KNKT yang sudah tersambung bersama kami, Suryanto Cahyono. Pak Cahyono, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Pagi, Pak Cahyono. Pak, kalau KNKT melihat banyaknya kecelakaan laut seperti ini bagaimana sebenarnya, Pak?
7: Ya, kita pertama juga prihatin, Mas Atas, banyaknya kecelakaan kapal-kapal yang mengalami kecelakaan baik kebakar maupun tenggelam ini. Ya, KNKT sesuai dengan tupoksinya melakukan penelitian atau melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut, sehingga kita bisa mengeluarkan rekomendasi agar kecelakaan yang sama di kemudian hari tidak terjadi atau tidak terulang kembali.
5: Ya.
7: Itu tugas dari KNKT.
5: Dari hasil investigasi KNKT terhadap kecelakaan sebelumnya, rata-rata penyebab utamanya apa ini sebenarnya, Pak Cahyono?
7: Kalau seperti yang Mutiara Sentosa Putri Yasmin itu kan dari muatan kapal, jadi dimulai dari kebakaran truk yang terbakar karena bawa barang-barang berbahaya atau dangerous good. Nah, itu yang kecelakaan kapal itu didominasi 60% 45% itu adalah kebakaran. Adalah kapal kebakar. Nah, kapal kebakar dari 45% itu kalau dijadikan 100% itu 65%-nya adalah kebakaran dari muatan atau truk. Dari ruang mesin itu atau korsleting listrik itu porsinya kecil, Pak. Jadi yang terbesar itu kalau dari statistik kita yang masalah kecelakaan kapal ini, ya kapal kebakar yang paling banyak, Pak.
5: Dari itu dari muatan kapal, begitu asalnya ya, Pak Cahyono ya, kebanyakan 60% begitu kapal.
7: Ya, truk lah dari kardeknya, atau ya truk yang bawa barang berbahaya atau dangerous good itu, Pak.
5: Ya, nah dari inspeksi KNKT, Pak, apakah memang itu berjalan pengawasan muatan kapal itu, Pak, sehingga kok bisa masuk yang berbahaya itu ke dalam kapal begitu, Pak Cahyono?
7: Jadi kompleks, Pak. Kita merunut itu kan kita mengusulkan untuk dibikin pengawasan seperti di udara ya, ada namanya regulated agent. Jadi agen-agen atau ekspedisi-ekspedisi yang ada atau MKL itu ketika menerima paket dari perorangan maupun dari perusahaan memastikan bahwa itu bukan barang berbahaya. Kalau barang berbahaya itu ada caranya, tata caranya untuk packagingnya agar tidak menjadikan masalah ketika ditransport melalui kapal. Nah, nanti setelah diterima oleh agen atau ekspedisi yang kita namakan sebagai RA, regulated agent, itu dia nanti ketika menata di truk, truknya nanti akan diberi tanda bahwa memuat biji izinnya apa, diinformasikan ke awak kapal dan otoritas pelabuhan

0: pengawasannya makin banyak yang ngawasin lah.
1: Yeah.
0: Tidak hanya dari regulator, tapi juga agen-agen atau ekspedisi tadi juga ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Maka ketika dimuat di truk dan...
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Terima kasih masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia yang mana? Radio kita sambil hey, batuk lagi. Batuk Pak Ji. Ada memang lagi apa ya? Kalau kita menatap ke arah matahari terbit di pagi hari ataupun kita memandang ke arah barat untuk melihat mentari tenggelam ya, ini kadang terlihat seperti apa ya, ada kemerahan yang mungkin sebegitu apa ya, menyeramkan mungkin ya, tidak juga menyeramkan ya. Apa ya, kemerah-merahan jingga begitu ya. Nah, ini jadi apa ya, semacam pemandangan yang setiap hari kita jumpai ya. Ini disebabkan karena perpaduan antara sinar matahari sore yang menyinari asap ya, kebakaran hutan yang senantiasa sering terjadi di saat ini berdengar. Seperti yang terjadi juga kemarin itu pendengar di Malotong pendengar ya, itu kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kelurahan Malotong. Kebakaran terjadi di lahan yang berada di pinggir jalan Trans Marowo Ampana. Ini sempat merambat ke arah kebun milik warga dan kemudian Kapolsek Ampana Kota AKP Rahmat Ari Purwanto mengatakan kebakaran pertama kali diketahui dari Dinas Pemadam Kebakaran Tojona Una. Menurutnya api awalnya membakar rumput kering yang berada di pinggir jalan. Kondisi vegetasi yang kering membuat api kemudian merambat ke arah kebun kelapa milik warga. Berdasarkan keterangan salah seorang warga di lokasi, pertama kali api terlihat membakar rumput kering di tepi jalan sebelum meluas ke area perkebunan warga. Kondisi tersebut membuat petugas bersama masyarakat segera melakukan upaya pemadaman agar api tidak semakin meluas. Terkait penyebab kebakaran, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Nah, ini harus berhati-hati ya. Dan kemudian personil kepolisian bersama petugas damkar melakukan pemadaman di lokasi sekitar pukul 13.30 berhasil. Api berhasil dipadamkan dan situasi nyatakan terkendali. Luas lahan yang terbakar ini perkirakan mencapai sekitar 1 hektar, sementara tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material yang berlebih ya pada kebakaran tersebut. Maka ini kita lebih waspada lagi pendengar ya kan. Jangan sampai hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Kemudian di Poso juga pendengar, ini bantaran danau kayaknya ini, kebakaran hutan dan lahan melanda desa Meko, oh di Meko ya, Kabupaten Poso. Itu terjadi pada Senin malam kemarin, di mana kobaran api terlihat membumbung tinggi dan melalap lahan perkebunan warga di sekitar wilayah tersebut. Dan kemudian situasi semakin mengkhawatirkan karena api terus bergerak mendekati area Mapolsek Pamona Barat serta pemukiman warga yang cukup padat. Kondisi tersebut membuat masyarakat bersama petugas gabungan berupaya mencegah kebakaran semakin meluas. Namun hingga Senin malam petugas gabungan bersama masyarakat masih terus melakukan upaya pemadaman dan pengendalian api. Penanganan diprioritaskan untuk mencegah jangan sampai api mencapai Mapolsek Pamona Barat dan pemukiman padat penduduk serta meluas ke kawasan perkebunan milik warga lainnya. Hati-hati dengan api karena saat ini memang lagi musim kemarau panjang dan kekeringan di mana-mana, api mudah tersulut. Maka jangan sembarang buang puntung rokok dan lain sebagainya, bisa berakibat pada karhutlah.

Kebersamaan di pagi hari ini pendengar, untuk informasi dan music. Informasi berikut ini masih dari Ampana ini. Pengangkutan sampah di Tauna tidak optimal, armada angkut jadi kendala. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tojonauna mengakui hingga saat ini penanganan sampah di sampah rumahan oleh petugas lapangan belum maksimal, sebabkan kekurangan armada pengangkut. Menurut Kepala Bidang Persampahan Limbah B3 dan Pengendalian Dinas Lingkup Hidup DLH Tojonauna, Otong Muhammad ditemui selain keterbatasan jumlah armada, gangguan teknis pada kendaraan juga kerap menghambat operasional pengangkutan sampah. Informasi ini bisa Anda simak lengkapnya pendengar di portal kami rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, seperti biasa di pukul 10 kami hadir dengan Jazz Music. Tetaplah bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nope.
1: Ce foto lu di pagar kapan? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cobi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu badengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan menemani Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa Bapak.
4: Salam jumpa kembali. Kabar baik dan tetap luar biasa buat pendengar yang juga luar biasa setianya.
3: Kenapa begitu bersemangat? Suaranya menggelegar walaupun orang Jawa. Apakah karena banyak minum jamu?
4: Karena saya sangat rindu sekali biarlah program ini selalu menjadi solusi-solusi yang luar biasa yang barangkali selama ini banyak keluarga yang tertutup dan itu tidak tahu dengan siapa dia akan men-sharingkan pergumulan hidupnya, masalahnya, suaminya, istrinya, pekerjaan anaknya. Tapi lewat siaran ini kan dia secara tidak banyak orang tahu ya untuk dirinya sendiri. Tapi dia sudah menemukan suatu jalan keluar lewat dengar siaran ini.
3: Paling tidak dia Pak mengerti ya Pak.
4: Iya, betul.
3: Daripada dia pergi ke dukun orang pintar. Biar suaminya tutup mulut.
4: Ya.
3: Atau istrinya jangan selingkuh lagi.
4: Gitu.
3: Atau kalau jadi pemimpin biar gua makin menyala gitu lah. Ya. Janganlah. Mari pendengar, saya ajak Anda mendengar topik hari ini adalah moral. Kami kembali setelah yang berikut ini.

Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirim...

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini di pukul 11. Kita akan mengikuti program siaran LKBN antara bersama Pro 1 RRI Palu.
1: Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus? Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by on the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
3: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, yeah, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
3: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Mm-hmm. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada. Mm-hmm. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
0: Oke.
3: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Yeah. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
0: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
3: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi. Tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
3: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Mm-hmm. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Mm. Ada hal-hal yang indirectly secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi, yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
3: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya, satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
3: Iya. Sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya, ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
0: Okay.
3: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya.
3: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
3: Nah, ini sedang disusun. namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif, yeah, gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
3: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya.
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah. Misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak. Itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
0: Okay.
3: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
0: Oke.
3: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Oke. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
3: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
3: Semuanya.
0: Tapi
3: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya, untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya, ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih,
1: tapi kok nggak bisa operasi?
3: Iya.
1: Itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih. Tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Mm-hmm. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Mm-hmm. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
0: Okay.
1: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
0: Ya, untuk jaringan komunikasi benar. Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut,

0: kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, mm-hmm. tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Mm-hmm. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Okay. Per kakaknya 600.000 kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Mm-hmm. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung.
0: Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Yeah. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%. Yang kita masih optimis, sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, mm-hmm. dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Mm-hmm. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan, mm-hmm. dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Mm-hmm. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Mm-hmm. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara, mm-hmm. Sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building

0: the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, okay, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
2: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama podcast Antara, siaran LKBN kerjasama dengan LPP RRI terkait dengan edukasi kebencanaan siang hari ini. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita, pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, kami akhiri sampai di sini untuk kebersamaan kita di suasana santai menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan populer. Dan selanjutnya di pukul 12 kita akan mengikuti informasi terkini dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leo Moa, dan James McConnell.
3: I was happy for them, no?
4: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
3: They feel that they presence, and I was happy for them, yes.
2: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
5: Yeah, I think we deserved it.
4: Dan menurutku, kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
5: And then we score the goals, which is really important.
2: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Burnley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: It seals the tie for Liverpool. But you were-

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Ditro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Sama fasil pada sekipasan.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta, tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Indonesia
0: RRI. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia, para pendengar di suasana siang hari ini menemani waktu istirahat siang Anda atau bahkan juga yang lagi di tempat aktivitasnya masing-masing ya. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa untuk makan siang ya. Apalagi nih ya, di tengah cuaca yang lagi panas, tetap menyeimbangkan antara istirahat dan juga bekerja. Nah, pendengar, berbicara tentang yang namanya kesehatan ya. Banyak orang yang menganggap dirinya sehat selama tidak merasakan yang namanya keluhan. Nah, padahal menjaga kesehatan itu juga berarti membangun kebiasaan yang bisa membantu mencegah berbagai masalah kesehatan ya. Pola makan, kemudian aktivitas fisik kita juga, waktu istirahat dan kemampuan mengelola stres. Nah, ini menjadi bagian dari kebiasaan yang perlu diperhatikan juga ya. Semuanya saling berkaitan dalam mendukung kualitas hidup dan menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Nah, mengutip Kementerian Kesehatan RI mengatakan bahwa cerdik, nah ini merupakan slogan kesehatan. Nah, ini sebagai langkah preventif untuk mencegah penyakit tidak menular atau PTM. Nah, penyakit ini antara lain stroke, kemudian penyakit jantung, diabetes, dan juga kanker. Nah, cerdik ini pendengar merupakan singkatan ya, singkatan dari cek kesehatan secara rutin ya, disingkat jadi cerdik, cek kesehatan secara rutin. Ya, seperti enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan dengan kalori seimbang, istirahat cukup dan juga kelola stres. Nah, keenam langkah ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. Nah, cek kesehatan secara rutin bisa dilakukan dengan memantau kondisi tubuh termasuk tekanan darah, kemudian gula darah dan juga kolesterol. Sementara itu, menghindari rokok dan paparan asap rokok juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan ya. Nah, aktivitas fisik ini bisa kita lakukan secara rutin ya, tidak harus selalu dengan olahraga berat ya, tidak harus yang berat-berat, yang ringan-ringan aja dulu. Nah, Kemenkes sendiri menganjurkan aktivitas fisik sekitar 30 menit sehari atau 150 menit dalam seminggu ya, jadi boleh lah ya. Setiap hari pagi atau juga sore, jika Anda sibuk di pagi hari, bisa mengambil waktu di sore hari ya, untuk jogging mungkin, jalan sore atau sepedaan ya, kurang lebih 30 menit jalan kaki keliling kompleks, jogging mau sendiri atau bahkan dengan teman-teman juga boleh ya. Nah, pola makan juga perlu diperhatikan pendengar, dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan juga seimbang, membatasi asupan gula, garam, dan juga lemak. Nah, ini juga memperbanyak makanan berserat ya, dapat menjadi bagian dari kebiasaan makan sehat. Nah, biasanya makanan berserat itu kita dapatkan dari sayur, buah ya. Nah, istirahat yang cukup. Istirahat cukup juga ini bisa menentukan dan mengelola stres juga tidak kalah penting. Nah, waktu tidur yang berkualitas serta kegiatan yang membantu tubuh dan pikiran rileks ini bisa mendukung kesehatan secara menyeluruh. Nah, menjaga kesehatan pada akhirnya bukan hanya tentang mengobati ketika sakit ya. Jangan karena atau udah sakit duluan nih baru kita mau bertindak, tapi kita bisa melakukan dengan upaya pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, dengan menerapkan prinsip cerdik tadi, kita bisa mulai membangun kebiasaan sehat dari hal-hal sederhana sebelum munculnya masalah kesehatan.

Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Ayo Jiro, ayo Jiro.
1: Senyum sayang. Wuhu.
0: Er, aku jagain buri er, kemunduran orang aku er.
1: Sayang, hei, senyum hei.
2: Terus.
1: Sayang senyum boy.
0: Hei. Dah kikong ngono terus. Waduh, lah kok orang isa ki? Lah kok piye ki? Iki piye ki? Lah kikong kepotong ini toh.
1: Wis. Wah, kameramennya kentir.
3: Balik nih.

Baik, pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu tradisional di siang hari ini, dan selanjutnya kita akan hadirkan Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu, inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, minimnya minat membaca di kalangan generasi muda mendorong Ampana Book Party optimalkan literasi. Festival Molupi 2026, Pemersatu dan Pelestarian Kearifan Lokal Baree dan Taa. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Mengawali berita pertama siang ini, pendengar, minimnya minat membaca di kalangan generasi muda mendorong Ampana Book Party optimalkan literasi. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Minimnya minat baca di kalangan pemuda Tojo Una-Una menjadi perhatian serius banyak pihak. Hal ini disebabkan anak muda hanya tertarik pada media sosial dibandingkan dengan membaca buku. Padahal, literasi yang baik sangat penting untuk meningkatkan wawasan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagai bentuk peningkatan minat baca, komunitas Ampana Book Party, ungkap koordinator Siti Maryam, melakukan gerakan literasi yang bertujuan mengajak generasi muda lebih mencintai buku sebagai wadah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
2: Pewakilan anak muda untuk memperjuangkan literasi PONA ini adalah bagaimana kita menciptakan ruang-ruang publik yang kreatif, yang inovasi, dan inspiratif. Menciptakan hal-hal yang menarik kreatif ini pun akan menarik banyak orang untuk ikut tertarik dalam membaca ataupun meningkatkan literasi yang ada di Tojo Una-Una.
1: Menurut Maryam, tantangan terbesar dalam meningkatkan minat baca pemuda Touna saat ini adalah akses untuk mendapatkan buku, khususnya bagi anak-anak muda yang berada di wilayah terpencil. Menyikapi hal tersebut, komunitas ini aktif mengadakan berbagai kegiatan seperti literasi bagi anak muda yang ingin memperkaya pengetahuan melalui membaca. Di samping itu, melakukan diskusi buku lewat perpustakaan keliling untuk mendekatkan buku kepada masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, BNNK Tojo Una-Una perkuat pencegahan dini dan optimalisasi teknologi dalam program P4GN. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung lapisan masyarakat. Upaya tersebut difokuskan pada pencegahan sejak dini, penguatan ketahanan keluarga hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Kepala BNNK Tojo Una-Una AKBP Johan Syarahman menjelaskan bahwa pencegahan dini menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui program ketahanan keluarga yang bertujuan memperkuat peran orang tua dan lingkungan terdekat dalam membentengi anggota keluarga, khususnya anak dan remaja dari pengaruh narkotika. Kepala BNNK Tojo Una-Una mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga keluarga untuk bersama-sama berperan aktif dalam memerangi narkoba. Menurutnya, peran melawan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama demi mewujudkan Tojo Una-Una yang bersih dari narkoba dan generasi masa depan yang sehat serta berdaya saing. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, Festival Molupi 2026 Pemersatu dan Pelestarian Kearifan Lokal Baree dan Taa, selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, di mana banyak tradisi kesenian dan nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik. Salah satu tokoh pemerhati budaya Tojo Una-Una, Sahid Palampanga, mengapresiasi Festival Molupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal, khususnya Ta dan Baree.
5: sini wadah untuk mempersatukan kita penduduk dalam acara festival Bakulupi, sehingga ini momen yang tepat bagi kita untuk bagaimana caranya kita ini tidak kehilangan budaya maupun bahasa-bahasa kita yang mana sudah terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita ini itu sudah tidak tahu lagi bahasa, baik bahasa Ta maupun bahasa Bare'e. Jadi saya berharap dengan adanya momen ini, Festival Lupi ini, kita coba untuk menghidupkan kembali dan menyatukan kembali dan memperkuat persaudaraan kita sama-sama Bare'ta.
1: Salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta promosi pariwisata. Sahid juga menyarankan, sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa, khususnya Bare'e dan Ta, sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan, sehingga upaya pelestarian kearifan lokal benar-benar maksimal. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Minimnya minat membaca di kalangan generasi muda mendorong Ampana Book Party optimalkan literasi. Festival Mulupi 2026 Pemersatu dan Pelestarian Kearifan Lokal Bare'e dan Ta'a. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, operator editor Ibnu Abbas, operator Agus Unga, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Apakah kita sadar sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah? Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.
1: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
2: Mudah.
1: Serius?
2: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
1: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
2: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
1: Kalau prestasi?
2: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
1: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
2: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
3: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
4: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Luar biasa ya. Di sore hari ini kita jumpa lagi seperti biasa di acara Pro Dangdut. Ya, bagi Anda yang ingin hadirkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, silakan langsung saja bergabung di 0821-2850-2652. Iya, sebelum saya ke penelpon pendengar, saya hadirkan dulu satu buah lagu untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: Asik, kita pasti goyang di Pradang Dedangdut adalah kita. Luar biasa ya. Yang mau bergabung di sore hari ini, pendengar langsung saja, boleh-boleh saja, asal jangan ada yang cemburu curiga. Ya, pendengar di sore hari ini, saya mau nemani Anda hingga di pukul 16 nanti ya. Dan untuk itu saya langsung menyapa yang mau bergabung sore hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, dan selamat sore sayang.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Luar biasa. Semangat di sana Ibu Mega ya.
1: Semangat.
0: Semangat dong.
1: Karena panas saya mau mandi terus.
0: Luar biasa. Air lancar di sana ya. Asik dong. Alhamdulillah. Oke, okay, mau di request, mau dinyanyi lagunya siapa sore hari ini?
1: Jajan Mihaja.
0: Judulnya?
1: Dukung Bertindak.
0: Iya, dikirim-kirim dulu.
1: Kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga dan mama Ica. Baru Anur, Tim Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ece, semuanya di Bayu Lo.
0: Iya.
1: Ibu Timang sama Ibu Rahma. Oma Zena di Tombo sekeluarga. Baru Ibu Ike Maleo. Ustazah Rukmin Muara Toba.
0: Oke.
1: Siti sama Bapak Tali Pismoli. Uang Lakor sekeluarga. Baru Ustazah Rukmin sekeluarga juga. Baru Ibu Ratna juga sekeluarga. Dan Ibu Lina di Pusumi sekeluarga. Dan semua Jo Ayah pendengar RRI tanpa terkecuali sayang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Ibu Megawati di seputaran Pusungi ya. Ikut bergabung lagi semangat, katanya udah berkali-kali mandi karena panas sore hari ini. Oke, di belakangnya lagi halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi.
0: Iya, dengan siapa di mana Bunda?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan, Mbak Ayah.
0: Oke, Labuan gimana kabarnya? Panas juga kah di sana?
2: Panas.
0: Masih.
2: Tapi kencang angin.
0: Oh, kencang angin.
2: Jadi
0: oh. Asik ya anginnya ikut goyang juga sore hari ini ya. Oke, mau request lagunya siapa Ibu Ratna?
2: Boneka dari sendiri
0: ya. Dikirim dulu bonekanya.
2: Kirim ada Ibu Megawati sama Abang Musa. Terima kasih sapaannya. Ada Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ida, Papa Puspa. Ada juga Komdin. Ada Ibu Ustazah Rukmin, Ibu Tima, Ibu Ece, Ibu Ria, Ibu Eli. Ibu omanya Zena. Ada Pak Nasrum, Pak Nusin. Buat semua pendengar RRI. Ada Ustazah Rukmin sama Ibu Fatima. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Ayah, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayah.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ratna di Labuan ya. Lagi asik karena panasnya kali ini ditemani sama angin laut ya. Di belakangnya lagi halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Pemutar kembali ke dari Pusungi ya, silakan.
3: Dan
0: ACT. Judulnya?
3: Judi.
0: Oke, okay. Dikirim-kirim dulu.
3: Yang dikirim-kirim yang bersendirian. Ada Ibu Sederuki.
2: sama ada Ibu Ria, kemudian juga kalau berdua ada Mbak Nini, ada Mbak Nini, ada Ibu Eli, juga ada Kofika Eko Bonaporo bersama Ibu Bendahara, Ibu Lina. Salamnya semuanya dan seluruh pendengar RRI tempat terkecuali di tempat yang berada.
0: Oke. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemutar di seputaran Pusungi. Mendengar langsung saja kita putarkan 3 lagu berikut ini.

0: Prodang Dut Dangdut adalah kita. Lanjut lagi ya dengan panggilan telepon berikutnya. Halo. Halo.
1: Halo, dari mana? Kita Sampria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodang Dut. Prodang Dut. Iya, sayang sekali terputus ya. Kita coba lagi. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Iya, halo Prodang Dut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang Dut kita.
0: Iya.
1: Terpaksa sayang ambil iyo.
0: Ibu Rukmin di seputaran Barat Toba. Iya, silakan Ibu Rukmin.
1: Lagunya anu tapi ini DP judul barangkali betul atau tidak? Anggur merah Ridho Roma.
0: Oke. Dikirim-kirim dulu.
1: Oh, kirim-kirim. Ada Mas Rijal tadi yang putus itu. Mm-hmm. Kemudian ada juga Ibu Megawati. Ibu Megawati sudah dua kali bersapa saya. Mm-hmm. Bersama Pak Muter tadi. Ada juga Ibu Ratna. Terima kasih Pak juga. Ada Bapak Ros. Ada juga Pak Nursing. Ada juga Buang Lekoro. Mm-hmm. Ada juga Ibu Ida. Ada juga Ibu Ani. Ada Ibu Ria dan Ibu Ije Mama Tua. Salam hormat, salam sehat Mama Tua. Pesannya tua di akhir sama Opat.
0: Ibu Rukmin, Ibu Rukmin. Ini anggur merah dari Megi Z. Kalau Ridho Roma sekuntum mawar merah. Maunya yang mana?
1: Itu sekuntum mawar merah.
0: Oke, siap ditunggu. Iya, terima kasih Ibu Rukmin.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung di Prodang Dut sore hari ini ya. Dan kita next lagi, halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum,
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodang Dut.
2: Dengan Rizal di Kajilangko.
0: Oke, kembali Bung Rizal bergabung ya. Langsung saja Bung Rizal, lagu pilihan yang mana? Sayang sekali. Aduh. Ya, padahal tinggal sedikit aja lagunya yang mana tuh. Tiba-tiba terputus ya, jaringan yang bermasalah sepertinya Bung Rizal ya. Saya tidak pernah memutuskan sepihak nih ya. Oke, pada keuntungan yang bergabung sore hari ini, langsung saja di layanan telepon RRI Ampan ataupun WhatsApp kami di 082128502652. Yang mau digoyang ngedangdut sore ini boleh langsung saja. Saya menyapa untuk Anda yang ada di seputaran luar wilayah Ampana yang lagi mendengar ke RRI ya. Di seputaran Kota Mobagu, Parimo, Poso, Tentina, apa kabar? Kita coba sapa lagi, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodang Dut.
3: Dangdut adalah cita.
0: Iya, Pak Nursin, silakan.
3: Duda, dua anak.
0: Duda dua. Dua. Ya?
3: Duda anak dua.
0: Duda anak dua. Emang beda ya, Duda dua anak sama Duda anak dua ya?
3: Tidak beda, cuma
0: di pejuru
3: kan
0: begitu. Oke, mau dikirim untuk siapa ini dudanya?
3: Ada Bunda Megawati, terima kasih sapaannya tadi bersama Bung Mutar. Mm-hmm. Di Pusungin.
0: Yeah.
3: Ada Bapak Rosli baru-baru. Mm-hmm. Ada Ibu Ria baru-baru, semoga sehat selalu. Ada Ibu Erin. Mm-hmm. Ada Ece di Bailo. Mm-hmm. Ada juga Ibu Ratna Labuan. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Sama Undin juga di Labuan. Mm-hmm. Ada Ustazah Rukmin. Ada Ibu Fatma Deliman. Ada Ibu Lina di Pusungin. Mm-mm. Ada Ibu Uga dan Bung Rija di KJL. Mm-mm. Pokoknya semua pendengar Pro Dangdut, semoga dalam keadaan sehat
0: walafiat.
3: Oke. Sama untuk Pak Nurhaya dan Pak Prato.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali untuk Pak Nursin di seputaran Bonerato ya. Ya, kita coba lagi. Halo.
4: Halo, dari Ampana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Rizal. Langsung saja,
4: suaranya
0: Bung Rizal.
2: nggak kedengaran bahaya.
0: Langsung judul lagunya sore hari ini. Oke. Sepertinya jaringan Bung Rizal di seputaran Kajulangkung lagi bermasalah ya. Karena suara Bung Rizal di audio kami itu sangat jernih ya dan sangat jelas. Ya mungkin Bung Rizal bisa berpindah tempat untuk bisa berkomunikasi dengan kita secara lancar ya. Oke, satu penelpon lagi pendengar untuk Anda sore hari ini yang ingin bergabung di 0821-2850-2652. Ada Bung Nursin tadi ya, dengan judul Duda Anak Dua, Sekutu Mawar Merah dari Ibu Rukmin di Muara Toba. Satu penelpon lagi pendengar untuk kita bisa hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Oke deh, kita putarkan dua dulu ya. Nanti kita susul lagi dengan satu buah lagu. Selamat mendengarkan.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Anumpana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

0: segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar pasti di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini ya, di menit ke-32 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan barusan juga kami hadirkan dan kumandangkan seruan azan sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya. Langsung saja untuk Anda yang bergabung di 0821-2850-2652 karena waktu kita yang sudah semakin terbatas ya. Iya, saya masih kurang mengetahui apa kendala hingga sore hari ini banyak yang terputus teleponnya ya. Oke, saya menyapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Uga di seputaran KJL.
1: Iya Mbak, ya tidak ada di HP ini.
0: Iya, saya kurang tahu juga Bunda. Karena suaranya penelpon kesini ya sudah sangat jernih ini.
1: Iya, saya juga dengar di radio. Oke, dan Mbak ya mau minta lagu dulu.
0: Silakan.
1: Lagunya Eri Susan.
0: Judulnya?
1: Sabda Cinta.
0: Oke, kirim dulu.
1: Kirim-kirim seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Ada Pakai Tua, ada Ibu Lina, Ibu Ria, Ibu Eli, ada Ibu Ratna juga, ada Ibu Tima. Spesialnya buat Mbak Aya.
0: Baik.
1: Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uga di seputaran Kajulangko ya. Ya memang kalau untuk jaringan semalam juga jaringan kami juga bermasalah ya. Tapi alhamdulillah sudah ketika pelatogian berlangsung baik ya, bagus. Dan semoga sore hari ini juga bisa kembali membaik lagi. Ya saya kurang mengerti ya. Jadi boleh dicoba-coba dulu, kalau masuk ya alhamdulillah, kalau belum masuk berarti dicoba lagi. Oke. Okay? Baik, pendengar, satu penelpon, dua penelpon lagi sore hari ini masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar untuk Anda yang sore hari ini mungkin baru pulang dari kantoran, baru pulang dari kebun.

0: tahun ya. Ya, intinya untuk Anda para petani, jangan membakar lahan sembarangan ya. Kalaupun ada pembakaran, ya harus diawasi dan dijaga setiap saat. Matanya juga harus jeli, api yang mana yang nyala, yang mana yang bisa memicu api gitu. Jadi agar untuk keselamatan kita semua ya. Ya, silakan di 0821-2850-2652. Halo. Halo. Prodangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Bang?
1: Dengan Om Tono.
0: Om Tono di seputaran mana?
1: Masih ada di kebun ini. Soalnya tidak ada kegiatan lagi. Jadi sudah pensiun sudah. Beginilah.
0: Luar biasa.
1: Iya.
0: Mau request lagunya siapa sore hari ini, Om Tono?
1: Ya, tinggal ibu yang pilihkan saja. Okay. Mana yang cocok dengan ibu sudah itu.
0: Iya, yang bisa bikin goyang ya?
1: Iya.
0: Oke. Dikirim-kirim dulu, sapa-sapa dulu, Om Tono.
1: Buat teman-teman semua yang ada di Kota Ampana, dari Tojo Barat sampai di Balingara, sampai di Walai Kepulauan.
0: Iya.
1: Iya, para pencinta RRI Ampana. Saya menghimbau supaya semoga sehat-sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Karena musim panas ini.
0: Betul sekali.
1: Iya, tidak ada apa yang jadi di kebunin. Di tanam hari ini, besok mati.
0: Mati lagi ya?
1: Wow. Mati lagi, jadi tidak ada apa yang bisa ini. Kecuali disiram.
0: Iya, iya.
1: Iya. Yang terutama para penyiar yang cantik jelita.
0: Masya Allah, amin.
1: Iya. Supaya semoga dilimpah rezeki yang lebih banyak lagi.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tono di kebun ya sore hari ini, yang sedikit curhat ya. Dan ini sudah apa ya, semua mengalaminya ya, karena cuaca kekeringan sehingga memang tanaman tidak bisa hidup lagi ya, tidak bisa berkembang. Apalagi untuk para petani-petani sayuran, ini sangat menyedihkan ya untuk para petani. Oke, semoga kita segera diberikan keberkahan dengan hujan yang bisa hadir hari ini ya, amin. Iya, satu penelpon lagi pendengar, silakan di 0821-2850-2652. Halo. Iya, sayang sekali masih terputus. Boleh dicoba lagi. Halo. Halo. Prodangdut. Halo. Iya. Sayang sekali masih terputus juga ya. Baik pendengar, kita sambil menanti Anda yang ingin bergabung, saya hadirkan dua pilihan lagu ya. Ada lagunya Om Tono dan juga Sabda Cinta ini ya, Eri Susan. Oke, selamat mendengarkan dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut RRI Ampana.

Undang Sutra, Titip Cintaku. Iya, lagu tadi lagu saya pilihkan juga untuk yang ada di kebun ya. Oke, semoga terhibur dengan lagu yang kami pilihkan. Dan pendengar di session paling terakhir, satu penelpon silakan untuk Anda yang bergabung langsung saja. Sekaligus kirim-kirim salamnya untuk seluruh pendengar RRI yang pandai dimanapun Anda berada, yang lagi beraktivitas maupun yang lagi beristirahat. Iya, yang lagi di kebun tetap semangat ya. Semoga ada secercah harapan esok lusa. Yang lagi di kamar, lagi baring-baring, semoga istirahat kali ini bisa memberikan energi yang baik lagi. Yang lagi sakit, semoga cepat disembuhkan agar bisa kumpul bersama keluarga, bisa kembali menikmati hidangan makanan ya. Karena memang kalau namanya sakit semuanya dicabut ya, rasa nikmat makan, nikmatnya mandi udah susah, semua nikmat dicabut, dan semoga itu jadi penggugur dosa. Amin. Satu penelpon lagi pendengar yang paling terakhir silakan, yang mau bergabung di sesi Prodangdut kali ini ya. Dan untuk Anda yang lagi di seputaran pasar sore juga, saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, selamat berbelanja ya, walaupun untuk saat ini dampak dari cuaca ekstrim ataupun kekeringan, harga-harga juga ikut naik ya. Apalagi untuk bahan-bahan pokok seperti cabai, rica, tomat, bawang merah, bawang putih, apalagi sayur-sayurannya ya. Makin hari kayaknya makin kerdil kelihatannya. Dan juga untuk Anda yang lagi ada di lautan ya, yang sedang terombang-ambing di atas kapal, yang berjuang juga untuk nafkah keluarga, semoga pulang dalam keadaan selamat dan tetap mengutamakan keselamatan ya. Ya, jangan lupa untuk selalu memberikan informasi dan update terus cuaca ketika Anda berada di lautan. Iya. Dan juga untuk Anda mungkin yang baru aja makan siang ya sore hari ini karena aktivitas, semoga asam lambungnya enggak naik. Yang belum sempat makan siang mungkin langsung saja makan siang ya. Oke deh. Kita sudah berada di penghujung acara ya di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa membawa hiburan dan juga kebahagiaan tersendiri untuk Anda. Ya, kita tutup dulu ya dengan satu buah lagu. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan RRI Ampana. Dan saya Nur Hayah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo coba orang singgah dulu.
0: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Adam Barucos, Serango batin pasirnya. Pesta kari gairi, hebat.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak tuh. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal toh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
5: Ampana, satu hari untuk satu lagi.
6: Tetaplah bersama kami,
7: RRI Ampana.
8: Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
9: Musim hujan tiba, banjir bisa datang tanpa diduga. Waspada selalu. Simpan barang berharga di tempat tinggi, siapkan tas siaga dan matikan listrik saat air mulai naik. Ikuti informasi resmi dan segera evakuasi jika diminta. Keselamatan adalah yang utama. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ampana. Tangga banjir, selamatkan nyawa.

gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Taa di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai-Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Taawana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai-Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Taa, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-Ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Taa itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-Ngai Topipi.
0: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.

yang sudah dibabat habis oleh para pahlawan untuk membela bangsa. Tidak terhitung pula berapa banyak harapan dan doa yang mereka lontarkan bagi masa depan Indonesia. Jika bukan aku dan kamu yang melanjutkan perjuangan mereka, maka harus siapa lagi? Jika bukan aku dan kamu yang mewujudkan harapan dan doa mereka, lalu harus siapa lagi? Indonesia milik kita. Indonesia rumah kita. Mari kita memerdekakan Indonesia dengan aksi nyata.

Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini menyapa ruang dengar Anda, RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Arvan Yusri. Dan pendengar dan pemirsa dimanapun berada, untuk informasi pertama kami akan hadirkan dari RRI Kendari.
2: Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada.
1: Di sana.
3: Iya, dengan Riko Ilham di sini.
1: Dengan Riko Ilham. Apa kabar, Mas Riko Ilham?
3: Iya, alhamdulillah baik.
1: Silakan informasi Anda.
3: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju, di mana dari Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur dengan luas kawasan terdampak mencapai 350 hektar. Laporan selengkapnya dari rekan kami Ferry Musafir.
4: Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau prelove yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
5: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu, iya. Pertama sekali itu berawal dari cuma berapa lembar ji, mungkin ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
4: Dan barang yang ditawarkan cukup beragam, ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa, tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha prelove bukan sekedar aktivitas jual beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 3 orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
5: Ayah satu kali mengobrol tuh kalau online. Kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3 juta 500 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online,
6: tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri.
7: Polda Sulawesi Tenggara menetapkan AN 55 tahun sebagai tersangka dugaan pembakaran kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kolaka Timur. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sultra, AKBP Heri Pramono menjelaskan, AN diduga membakar bambu menggunakan korek api untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai area tanaman jangka pendek. Api kemudian merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga menyebabkan kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
6: Nama inisial AN, berumur 55 tahun, pekerjaan swasta, warga wilayah Kolaka Timur. Hasil dari penyelidikan, kemudian penyidikan, dan gelar perkara penetapan tersangka, bahwasanya yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu, dan bambu yang sudah terbakar itu dia arahkan ke rumput sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
7: Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kawasan yang berdampak kebakaran diperkirakan mencapai 350 hektar. Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada api atau bara yang kembali menyala dan meluas. Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga mendata perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha untuk memastikan kesiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Polda Sultra menghimbau masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di dalam maupun sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, atau call center Polri 110. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham dari Kendari. Pendengar dari Kendari, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari Stasiun Produksi Ampana. Selamat sore rekan Novian.
8: Selamat sore rekan Arvan.
1: Ya, silakan informasi Anda.
8: Baik, dari RRI Ampana, Festival Mulupi 2026, Pemersatu dan Pelestarian Kearifan Lokal Bare Danta.
9: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, di mana banyak tradisi kesenian dan nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik. Salah satu tokoh pemerhati budaya Tojo Una-Una, Sahid Palampanga, mengapresiasi Festival Mulupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal khususnya Ta dan Bare'e.
10: Di sini wadah untuk mempersatukan kita penduduk dalam acara Festival Mulupi, sehingga ini momen yang tepat bagi kita untuk bagaimana caranya kita ini tidak kehilangan budaya maupun bahasa-bahasa kita yang mana sudah terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita ini itu sudah tidak tahu lagi bahasa, baik bahasa Ta maupun bahasa Bare'e. Jadi saya berharap dengan adanya momen ini, Festival Mulupi ini, kita coba untuk menghidupkan kembali dan menyatukan kembali dan memperkuat persaudaraan kita sama-sama Bareta.
9: Salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta promosi pariwisata. Sahid juga menyarankan sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa, khususnya Bare'e dan Ta, sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan, sehingga upaya pelestarian kearifan lokal benar-benar maksimal. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari Ampana. Dari Ampana kita beralih lagi ke Sulawesi Barat, tepatnya dari kota Mamuju. Ada rekan Dwita di RRI Mamuju. Silakan rekan Dwita. Ya, selamat sore rekan Dwita.
2: Ya, baik, selamat sore. Terima kasih rekan Arvan. Informasi yang akan kami hadirkan dari Sulawesi Barat dari RRI Mamuju adalah Gubernur Suhardi Duka menyiapkan target 30 buku bagi siswa di Sulawesi Barat, dan laporan selengkapnya bersama dengan rekan kami Muhammad Ilham.
11: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Rencana itu disampaikan Suhardi Duka setelah membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Peningkatan target tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat gerakan Sulbar Mandaras di lingkungan pendidikan. Suhardi Duka menyatakan target awal telah diterapkan untuk memastikan siswa tidak menyelesaikan pendidikan tanpa memiliki pengalaman membaca buku.
12: Dan Mandaras adalah kunci masa depan. Dan saya banyak dibantu oleh Pak Prof. Minudin terhadap gerakan literasi di Provinsi Sulawesi Barat ini, termasuk KKN Demetik tadi. Ya, itu sangat membantu sekali. Dan saya terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan. Sudah tahun ini tidak ada lagi siswa yang lulus tanpa membaca buku 20. Kalau memangnya semakin kita lihat siswa agak ringan 20 buku, kita naikkan menjadi 30 buku.
13: Soal kesiapan bacaan Pak Guru.
12: Siap, sekolah. siap semua. Ya.
11: Lebih lanjut, ia mengatakan guru di Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapan mendukung program termasuk penyiapan bahan bacaan bagi para siswa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan dukungan akademisi, konsultan, dan kegiatan KKN tematik untuk memperluas gerakan literasi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian dari pendengar dari RRI Mamuju. Kita melangkah lagi ke informasi berikutnya. Kami menyapa rekan-rekan di Bumi Tadulako Palu bersama rekan Maria Immaculata di kesempatan sore hari ini. Selamat sore rekan Maria.
14: Selamat sore rekan Arvan RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
14: Ya baik, dari Palu sore ini hadir dalam Gema Saripati Maju, musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun depan mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Sigi. Lalu seperti apa strategi penanganan kedaruratan kekeringan yang disiapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi? Berikut wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lama Karate.
15: Bakal disidikan musim kemarau ini, Mas, beberapa kali sudah diwarni memang kemarau bakal lebih panjang atau bakal lebih panas. Okay. Kira-kira kalau untuk dampak lahan pertanian di Kabupaten Sigi khususnya Pak Kadis, kira-kira saat ini gambarannya seperti apa?
16: Baik, detail luasan dan lain sebagainya saya sekarang ini kemarin sudah minta data sama teman-teman di lapangan, hampir sebagian besar sudah kirim. Kami juga sudah rapat dengan seluruh koordinator penyuluh di Kabupaten Sigi. Memang ada beberapa yang terdampak kaitannya dengan tanaman pangan, baik itu padi, kemudian juga termasuk di dalamnya jagung, kemudian tanaman perkebunan, kakao, kemudian kopi, juga mengalami dampak. Saya merasakan dampak daripada kekeringan kita yang cukup panjang saat ini. Dan alhamdulillah, walaupun hampir beberapa hari ini mulai ada laporan dari lapangan sudah mulai hujan. Yeah. Namun pada dasarnya kita tetap antisipasi kaitannya dengan dampak panjang kekeringan yang diprediksi sampai awal tahun depan.
15: Kalau data terakhir Pak Kadis, ada berapa luasan yang terdampak?
16: Ada beberapa kecamatan yang sudah kirim, Sigi Kota, kemudian juga ada kayak kemarin Lindu, saya Lindu ada lebih dari 60 hektar sawah namanya daerah Paku, itu juga mengalami kekeringan. Dan langkah antisipasinya nanti untuk detailnya saya bisa kirimkan karena teman-teman sudah ada kirim ke saya. Namun langkah antisipasi yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah lakukan rapat bersama seluruh koordinator bahkan seluruh penyuluh se-Kabupaten Sigi di 1-2 minggu terakhir ini. Sebelumnya hasil rapat itu kami memfokuskan kepada yang tanaman-tanaman yang saya cerita tadi, padi, jagung, kemudian beberapa komoditi perkebunan. Kita fokus pendataannya, kemudian saya memintakan melaporkan daerah yang mempunyai sumber air yang masih bagus. Yeah. Contoh seperti tadi, Lindu, itu menurut saya ada danau Lindu yang memungkinkan kita lakukan penarikan air menggunakan alkon, baik itu dari sungai yang ada di bagian atas maupun dari sumber air danau Lindu itu sendiri, walaupun panjangnya cukup panjang, kita sudah poligon dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita data daerah-daerah yang kekeringan masih memiliki sumber air. Kemudian kekeringan yang masih dalam 1-2 minggu ke depan ini masih berpotensi hidup apabila kita intervensi. Dan tindak lanjutnya adalah saya mengajukan permohonan dana untuk darurat kekeringan. Ya, seperti jadi kan untuk ada di kabupaten ataupun di semua daerah itu ada namanya dana penanggulangan bencana dan kedaruratan. Dan menurut kami mengajukan transtaf bahwa kekeringan merupakan salah satu bisa kita usulkan menggunakan penggunaan dana tersebut, walaupun nilainya tidak besar, tapi minimum kita fokuskan untuk pembelian alkon, kemudian pipa ataupun selang, dan pembelian untuk bahan bakar, karena ini yang paling penting. Karena di sebagian wilayah juga ada kelompok-kelompok tani kami yang memiliki alkon, namun kesulitan di pipa, selang, ataupun bahan bakar itu sendiri. Nanti coba kita intervensi, walaupun mungkin sudah pasti tidak mungkin semua wilayah Kabupaten Sigi, tapi titik-titik besar yang kita intervensi bisa membantu mempertahankan komoditi tersebut bisa tetap hidup dan bisa panen, kira-kira seperti itu.
15: Kalau tadi alat-alat alkon dan lain sebagainya itu, Pak Kadis, kira-kira optimis tidak untuk mencegah gagal panen gitu di Kabupaten Sigi?
16: Makanya saya bilang, gagal panen ini kan kami juga menurunkan tim POPT, pengamat organisme pengganggu tanaman. Kekeringan merupakan salah satu penyebab daripada gangguan tanaman yang memungkinkan dia tidak bisa produksi. Nah, makanya saya bilang tadi, saya menurunkan tim dan meminta data dari lapangan untuk dilakukan pengamatan. Apakah apabila kita intervensi, apakah dia masih hidup atau tidak? Ya. Nah, itu memang justifikasinya oleh teman-teman POPT namanya, pengamat organ. Jadi itu ada khusus fungsional terkait memiliki keahlian terkait dengan itu. Kemudian yang saya bilang tadi, alat-alat yang kami ajukan ini, selain ke kabupaten, saya juga mengajukannya ke Kementerian Pertanian, karena memang ada juga surat dari Kementerian Pertanian yang dapat mengajukan permohonan penggunaan alkon, pengadaan alkon yang dibiayai oleh mereka untuk membantu areal-areal kekeringan dengan melampirkan, ya saya bilang tadi, luas areal kekeringan, kemudian dia punya kelompok tani, termasuk dengan dia punya data poligon atau koordinat dan apa potensi sumber air yang bisa digunakan untuk menangani daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut.
15: Baik. Kalau sampai saat ini Pak Kadis, adakah sudah laporan yang lahan yang gagal panen? Gitu?
16: Ya, pasti. Makanya nanti sebentar saya kirim yang gagal, yang istilahnya puso, itu berpotensi puso. Bahkan sudah ada yang sudah sulit kayak jagung itu sudah ada yang melaporkan. Walaupun mereka masih berharap kalaupun misalnya turun hujan, mudah-mudahan kalau istilahnya mereka bisa berubah, bisa tetap akan panen. Cuma memang tidak bisa dipungkiri panas yang kita rasakan ini memang cukup membuat tanam, sangat membuat tanaman menjadi berpotensi mati ya. Seperti
15: selain dari bantuan kedaruratan kayak alkon dan lain sebagainya tadi, penjagaan kelestarian hutan ini juga menjadi solusi jangka panjang berarti untuk antisipasi.
16: Wajib, Pak Kadis, ya? wajib. Kalau Sigi, mudah-mudahan sampai pemerintahan yang akan datang tetap akan, mudah-mudahan tetap berkomitmen untuk menjaga kawasan kita, karena ya ini contoh besar pada saat musim panas yang panjang seperti ini, hanya daerah-daerah yang tetap menjaga kawasan hutan lah yang akan tetap mampu menahan porositas daripada tanah kita dan menjaga airnya tetap ada tersedia. Iya. Kira seperti itu.
15: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kadis waktunya.
16: Oke.
14: Demikian informasi dari Palu mengisi Masari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Anjas Kurniawan dan Mas Iwan Effendi mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan Gemah Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kita menyapa rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Syahribul.
17: Ya, selamat sore rekan Arvan Yusri.
1: Silakan informasi Anda.
17: Baik, dari RRI Bau-Bau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah yang ada di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan di tahun ini. Selengkapnya bersama rekan kami Afriansyah.
18: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering.
19: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan tahun ini. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan jaringan irigasi air tanah menjadi langkah pemerintah mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan akibat El Nino. Program ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian saat curah hujan rendah.
18: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi 26 hektar akan mencakup seluruh jaringan irigasi air tanah ini yang kami usulkan, sehingga tahun depan kita tidak akan lagi menghadapi kekeringan, paling tidak kita sudah mengantisipasinya.
19: Wahid mengatakan pembangunan jaringan irigasi air tanah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kota Bau-Bau dengan Kementerian Pertanian dan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum di Kendari. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 28 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan tersebut. Kepala Dipertan Bau-Bau ini menjelaskan jaringan irigasi menggunakan pompa dan pipa berdiameter sekitar 6 inci untuk menyedot air tanah dan menyalurkannya ke area persawahan. Setiap titik jaringan dapat mendukung pengairan sekitar 10 hektar lahan. Wahid mengatakan 3 titik jaringan irigasi air tanah saat ini sudah beroperasi, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap survei dan 22 titik telah diusulkan untuk tahun depan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kekeringan lahan pertanian. Wahid menyebut 26 hektar sawah yang terdampak kekeringan tahun ini terjadi saat tanaman padi berusia sekitar 60 hingga 70 hari dengan tinggi mencapai 30 cm. Tanaman yang terdampak terus diupayakan mendapat pengairan dengan menggunakan mesin pompa untuk mengambil air dari sungai guna menjaga pertumbuhan padi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Itu dia laporan dari Afriansyah, reporter RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya, untuk Gemas Adipati sore ini, kita kembali bergabung dengan rekan Arfan Yusri di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Informasi berikutnya, pendengar, kami ke Kota Watampuni menemui rekan Eni Adnan di sana. Selamat sore rekan Eni Adnan.
20: Selamat sore rekan Arfan.
1: Baik, silakan informasi Anda.
20: Baik, kemarau panjang mengancam 314 hektar sawah di 7 wilayah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen.

0: pertumbuhan tanaman padi, tetapi juga beresiko menimbulkan kehilangan hasil produksi pertanian. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton gabah kering panen per hektar, 314 hektar lahan tersebut berpotensi kehilangan produksi sekitar 1.758,4 ton gabah jika seluruhnya gagal panen.
1: Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, telah terjadi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sinjai yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Untuk area persawahan yang terancam puso dan membutuhkan suplai air itu di Kecamatan Sinjai Barat. Adapun upaya yang kami lakukan untuk BPBD Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini untuk area persawahan, yaitu kebutuhan pompa yang akan menyuplai air di sumber mata air menuju area irigasi.
0: Andi Oktav menambahkan, dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat di Desa Sautan Re, Kecamatan Sinjai Tengah. Sekitar 115 kepala keluarga di Dusun Lapa dan Dusun Saukang, serta 3 masjid membutuhkan distribusi air bersih. BPBD saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Saya Eni Adnan yang bertugas bersama Hermawan Syah. Kita kembali bersama rekan Arfa di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Eni Adnan. Informasi dari RRI Makassar selanjutnya terkait pemerintah melibatkan masyarakat verifikasi 4 juta keluarga masuk data bansos. Laporan bersama Aan Ariska.
4: Baik, sebanyak 4 juta keluarga tercatat masuk sebagai penerima bantuan sosial bansos dalam 2 tahun terakhir setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian data penerima agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bansos tidak hanya mengandalkan data lama. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 tugas kepada Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial. Salah satunya tugasnya yakni membantu proses pemutakhiran data yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
5: Tahun terakhir ini lebih dari 4 juta sudah keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran, di mana 4 juta lebih itu belum pernah menerima bansos sebelumnya, sekarang menerima bansos. Itu artinya bahwa pemutakhiran, pengelolaan data ini makin baik dan tentu masih banyak kurangnya. Nah, untuk itulah supaya makin akurat kita melibatkan masyarakat. Kita ingin lebih banyak masyarakat yang mau terlibat.
4: Keterlibatan warga juga diarahkan untuk mendukung proses digitalisasi penyaluran bansos. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam proses verifikasi dan validasi data perlindungan sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih rekan Aan Ariska untuk informasi Report on the Spot-nya. Untuk informasi penutup Gema Saripati edisi hari ini, kami akan mengajak Anda menuju ke kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Selamat sore rekan Jasmine.
6: Selamat sore, terima kasih rekan Arfan di RRI Makassar.
3: Silakan informasi Anda.
6: Baik. Pendengar, keterbatasan jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, membuat sejumlah sekolah belum mendapatkan layanan tersebut. Di tengah kondisi itu, seorang guru di SD kecil Ogolau, Desa Tibu, berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri bagi murid-muridnya. Bukan sekedar makanan, kegiatan sederhana itu justru melahirkan sebutan unik dari para siswa, yakni masakan bu guru. Berikut feature dari Alpiansa.
7: Bagi sebagian anak sekolah, makanan yang dibagikan saat jam belajar mungkin terlihat sederhana. Namun bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, makanan tersebut menjadi sesuatu yang istimewa. Sekolah yang berada di wilayah tersebut hingga kini belum terjangkau program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Melihat kondisi itu,

0: Seorang guru Rizka Andriani bersama teman-temannya di media sosial berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri untuk para murid. Makanan disiapkan sederhana, kemudian dibagikan kepada anak-anak di sekolah. Bagi Rizka, kegiatan tersebut bukan untuk menggantikan program pemerintah. Ia hanya ingin memastikan anak-anak di sekolahnya tetap mendapatkan perhatian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi.
1: Berinisiatif berbagi kepada mereka untuk sekedar sarapan berupa roti dan susu awalnya, kemudian dari sana muncul aku upload videonya dan teman-teman bermunculan untuk membantu menghadirkan masakan Bu Guru ini, karena diketahui memang bahwa kami di sekolah terpencil belum dijangkau MBG.
0: Kebahagiaan anak-anak ternyata menjadi penyemangat tersendiri bagi Rizka. Para siswa bahkan memberikan nama khusus untuk makanan yang mereka terima. Jika selama ini MBG dikenal sebagai singkatan dari makan bergizi gratis, bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau, MBG memiliki arti yang berbeda. Mereka menyebutnya sebagai masakan Bu Guru. Sebuah sebutan spontan yang lahir dari kedekatan anak-anak dengan guru mereka.
1: Kalau dari anak-anak sih, senang-senang aja kak, karena gini, program MBG ini kan diketahui oleh mereka ya, melalui sosial media ataupun cerita dari rekannya yang mungkin bersekolah di daerah normal.
0: Namun di balik cerita hangat tersebut, terdapat persoalan yang membuat sekolah kecil Ogolau belum mendapatkan layanan MBG dari pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Parigi Motong Muhammad Bahri Porompot menjelaskan, saat ini Kecamatan Tinombo baru memiliki satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sesuai regulasi, satu dapur SPPG maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 siswa didik dan 500 penerima manfaat kategori 3B. Kondisi inilah yang membuat program MBG belum dapat menjangkau sekolah kecil Ogolau.
2: Jadi di tepatnya di Kecamatan Tinombo. Jadi di Kecamatan Tinombo itu memang secara sebaran penerima manfaat baik siswa dan 3B itu memang banyak. Nah, sementara dengan keterbatasan dapur di wilayah Kecamatan Tinombo itu masih ada satu SPPG. Gitu. Jadi satu SPPG itu kita kalau secara aturan itu maksimal pelayanannya di angka 3.000. Jadi 2.500 peserta didik dan 500 3B. Nah, itu yang membuat mungkin secara sebaran untuk pelayanan ke desa Tibu kalau nggak salah di atas itu di sekolahnya Ibu Rizka mungkin belum terjangkau.
0: Bagi anak-anak di sekolah kecil Ogolau, tentu tidak ada perbedaan antara mereka dan siswa di sekolah lain. Mereka juga ingin menikmati makanan bergizi yang menjadi bagian dari program pemerintah.
1: Harapannya tentu ya kesetaraan hak ya, karena program ini kan program dari presiden yang tentu dinantikan oleh banyak pihak. Jadi semoga kalaupun nanti dihadirkan, MBG bisa sebagaimana mestinya di sekolah kami. Tentu kami menantikan program tersebut.
0: Kisah masakan Bu Guru dari sekolah kecil Ogolau menjadi cerita kecil tentang kepedulian di tengah keterbatasan. Sambil menunggu program pemerintah menjangkau sekolah mereka, seorang guru memilih untuk berbagi semampunya. Sebab bagi anak-anak, seporsi makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga tentang perhatian, kepedulian, dan harapan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar dengan lebih baik. Alfiansah melaporkan.
3: Baik, pendengar, demikian future dari RRI Toli Toli. Kembali ke rekan Arpan Yusri di RRI Makassar.
4: Terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli Toli. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ervan Yusri mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
6: RRI Ampang FM
5: 93 MHz.
7: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan.
8: Dengan demikian baru saja kita ikuti bersama pilihan informasi dari Pro 1 RRI Makassar dalam Gema Saripati Maju. Anda kembali mendengarkan 93 FM Radio Republik Indonesia. Ampana kita nantikan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan kultum bersama Dr. Andes Azam Labino dengan judul Musibah Merupakan Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu akan dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar RRI yang budiman, adapun judul yaitu musibah merupakan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua kitab. Pertama kitab diciptakan yaitu alam raya yang tampaknya bisu tapi pada hakikatnya selalu berbicara melalui beberapa isyarat dan peringatan. Kedua kitab yang diturunkan yaitu Al-Qur'an yang dapat dibaca dan dihayati ajaran-ajarannya. Mengenai alam semesta atau disebut sebagai ayat-ayat kauniyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Pendengar RRI yang budiman, pada ayat-ayat yang membicarakan kejadian alam semesta atau kosmologi dalam kitab suci Al-Qur'an sebagian besar diakhiri dengan ungkapan afala tatafakkarun afala ta'qilun, yang artinya apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal. Alam semesta sejak diciptakan selalu bergerak, berubah dan akhirnya musnah. Ila betapa kekuasaan Allah yang Maha Esa mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang berkuasa memberikan mudarat dan manfaat di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi bencana secara tiba-tiba dan di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, ternyata betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan kebesaran dan kekuasaan ilahi. Dalam sekejap Allah bisa mengambil segala apa yang kita miliki dan banggakan. Ibnul Qayyum Al-Jauziyah, ulama besar, menulis bahwa alam mempunyai dua fungsi terhadap manusia. Fungsi pertama rahmat dan fungsi kedua adalah bencana. Segala alam fungsinya rahmat, maka air dapat dimanfaatkan, tanah dicangkul, angin bertiup sepoi-sepoi sejuk dan nyaman, sehingga muncul kesombongan manusia menguasai alam. Tapi kalau alam sudah berubah fungsinya menjadi bencana, maka air, angin, tanah menghantam manusia. Waktu itu manusia kecil di depan alam seperti banjir dan gempa. Kalau alam sudah bergerak menjadi bencana, maka tidak bisa ditahan bagaimana jua, sebab ia datang menurut kehendak Allah yang maha kuasa dan berhenti menurut kehendaknya. Pendengar RRI yang budiman, Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar banyak menguraikan tentang bencana alam sejak topan Nabi Nuh alaihi salam sampai bencana-bencana alam yang banyak terjadi seluruh dunia dalam abad itu. Agar kaum muslimin dalam melihat bencana-bencana alam itu jangan seperti kaum materialisme, sekularisme yang menghubungkan sekedar faktor-faktor alam biasa, tetapi seharusnya kita menghubungkan setiap bencana itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, itulah yang menjadi sumber bencana alam di dunia ini, kata Rashid Ridha. Pendengar RRI yang budiman, tiada Tuhan selain Allah. Mari kita bertafakkur, introspeksi, memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana alam dan kematian
yang pernah kita saksikan di tanah air tercinta ini adalah peringatan bagi kita, juga menyadarkan kita semua agar menjadi manusia hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang takwa ialah yang sungguh-sungguh mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara diri dari perbuatan dosa yang akan menimbulkan murkahnya. Untuk itu, janganlah kita terperosok menjadi manusia yang kufur nikmat, yang mempersekutukan Tuhan dengan harta, uang, ilmu, pengetahuan, jabatan, dan sebagainya. Negeri yang dijanjikan yaitu negeri yang aman, adil, dan makmur serta terlindung dari segala bencana pasti akan terwujud dengan ketentuan syarat-syaratnya dipenuhi. Menurut Al-Quran ialah iman dan takwa, mengajarkan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Setiap bencana yang terjadi telah ditentukan menurut hukum ilahi yang dinamakan qada dan qadar. Tetapi dosa dan kedurhakaan manusia menjadi sebab datangnya bencana dan kadang menimpa orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Hikmah di balik semua kejadian itu adalah agar manusia mawas diri. Pendengar RRI yang budiman, pada akhirnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita dengan sepenuhnya pada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolak ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan. Misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Abbasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nope.
1: E, ce foto nu s-a de pagăr capa? Mă duc în story-le.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast.
3: berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Soalnya terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang.

gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Dari kawasan Tanjung Brun nomor 1 peninggara 93 FM Radio Republik Indonesia Pada dan terima kasih untuk kebersamaan Anda masih terus bersama kami di kebersamaan kita untuk malam hari ini. 10 menit lagi peninggara arah jarum jam di seru kami ya, menunjukkan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengan pilihan informasi-informasi akan segera hadir di ruang dengar Anda bersama Pro 3 Jakarta. Kita masih akan lanjutkan kebersamaan dengan beberapa pilihan musik hiburan temani aktivitas Anda malam hari ini.

0: Pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
0: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Terima kasih juga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
5: Siap, terima kasih. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Benny melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengubah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasa Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Harja dengan Jasa Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang. Dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
21: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tuna Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
22: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
21: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
23: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
21: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus berbicara untuk Indonesia.
24: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
25: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
26: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
25: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
26: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
27: Saya jaga konsentrasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja, ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
26: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk

50 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampan. Untuk malam hari ini, program acara berita belum dapat hadir di ruang dengar Anda karena rekan Saibnu Abbas berhalangan untuk hadir. Dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Ruang Rindu Nasional akan kita dengarkan dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Mata dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana
1: Julio
0: bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat
1: ini.
0: Musik penggiat ini ya, waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran, mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Ya jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
1: Ini selamat datang, Dok, di Ruang Rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok
0: enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya kok enggak ada
2: event
0: Mbak
2: berikutnya,
0: Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya, Dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar
2: Oktober,
1: biasa
2: sebelum,
1: ya.
2: Sebelumnya kan
1: malah
0: sebelumnya
1: ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7 itu bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick.
1: Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan Sisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis lama ya.
1: Nostalgia.
2: Jadi ini nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk emak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, pastinya. Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Nah,
0: itu ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di mana do? Ada Bung Benijo.
0: Di mana do?
1: Selamat malam Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
3: itu
0: sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Ina, banget.
4: Budi, ya. Apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Apa kabar?
2: Baik. Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Net-nya.
4: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
4: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke. Gitu. Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana,
1: salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy, gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang?
5: Apa? Okay. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan
0: Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: Pro
5: 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Selamat malam, Bang. Halo? Bang Leman. Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lagi. Lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah. Okay. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya kata saya
1: emang yang legend itu,
2: legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu, iya.
0: Kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, di Baya Sarip ini dengan harga yang masih terjangkau.
1: Masih terjangkau,
0: ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja, ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, Bang Ori. Siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi, ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio, ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja, ya.
0: Boleh silakan.
1: Silakan, Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh salam dalam?
0: Silakan, boleh, silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama. Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah, Oke.
1: Di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis, ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin.
2: Nah,
0: mirip suaraku ya, Mbak, ya.
1: Mirip.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyinya anu, Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja, Mbak Ita, ya kan? Saya sampaikan, Kang Yana gini, oh iya gini. Nah, ya, kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh, gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda, pakai H, ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan, biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Masih masuk Saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh, alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, dok.
2: Kita sama-sama Gemini.
0: Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu, ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur, jadi
1: undur, ya.
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
1: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau
1: haji.
2: Nah, ternyata kan,
1: ada halangan.
2: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini Jakarta.
2: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
2: Oke,
1: siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Diana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: satu ini. Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh. Nah, ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Panggil Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, bintang radio.

0: lomba-lomba gitu. Mm-hmm. Tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ya ikut lomba, ayo ikut lomba gitu, harus ikut lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
1: Oh.
0: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
1: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
2: Di Bogor ya Kang?
0: Iya, iya betul.
1: Oh iya iya iya iya iya iya. Ya.
0: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
2: Oke Kang.
0: Nggak ada yang dorong-dorong tuh kan ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
1: Oh iya.
0: kurang ambisi
1: ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
2: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
0: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
1: Eh menang terus dong berarti.
2: Pasti menang terus.
0: Tergantung hadiahnya, gitu kalau hadiahnya bagus menang.
1: Oke. siap.
0: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
1: Oh ya, baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
2: Sudah ada yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
3: Apa kabar dulu Ibu Itat?
2: Baik, alhamdulillah Ibu.
3: Masih ganteng.
1: Alhamdulillah, ya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
2: Idi.
1: Kok iya, Mas? Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
2: Silakan yuk.
3: Mas Yudi, kan tamunya siapa ya?
2: Kang Yana Julio
1: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
2: Iya.
1: Silakan.
3: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
1: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
4: Berarti aku yang masnya ya. Kangen omnya.
3: Kesel kamu. Orang Manado.
1: Oh iya.
3: Rasanya orang Manado gitu.
1: Iya. Oke. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
3: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
3: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
2: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
3: Iya. Saya mau tanya sama Mas Dedi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
3: Iya.
1: Siap.
3: Oke. Semoga sukses ke depan.
1: Amin.
3: Semua.
1: Terima kasih.
3: Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
2: Boleh, silakan.
3: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
1: Okay.
3: Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
3: Ada Om Ad, apa kabar?
1: Oke, okay, baik.
3: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih Ibu.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang
1: selain,
0: nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
2: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
3: Nah, ini Dokter Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
2: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Giana aja mengakui loh.
1: Kang Giana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita okay, Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
2: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Pawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
2: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan nah ya, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Untuk
2: nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Sudah cerita sama Kang Yana.
2: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
2: Untuk jadi juara.
0: Iya, oke.
3: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
3: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
3: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
3: Tahun 79 kalau enggak salah, atau tahun 80 ya, itu.
0: 80-an.
1: 80-an.
0: Kok 79?
2: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
2: Catatan Sebuah ya,
0: heeh. Catatan Sebuah 2 ya.
2: Oke ya.
3: Tahun itu kompilasi soundtrack
0: Iya.
3: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau Kehadiran.
3: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi,
3: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu. Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
3: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli-Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa? Bagaimana?
1: Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
3: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak. Itu kotak dibungkus koran gitu pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut. Saya pasang satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album. Album
1: penyanyi
3: Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Oh, jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul,
1: hasilnya
0: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra putrinya Kang Yana.
3: Iya, saya punya putra putri tiga, laki-laki satu yang paling besar, adiknya dua perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke. Okay.
3: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja. Tapi mereka semua berbakat musik.
1: Wah, pastinya.
3: Yang nomor satu selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor dua Aisyah perempuan, dia
2: sering
1: diajak juga.
3: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
3: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
3: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
3: Drama musikal.
0: Siap.
1: Yang bungsu Kang?
3: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu-gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
3: pada seni yang kuat.
0: Memang semuanya kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni
3: bakat. Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
3: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara apa?
4: Selamat malam.
0: Kita translate. Kita
4: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat.
1: Siapa Dokter Edi ya? Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
4: Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
4: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
4: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
3: Saya ada pertanyaan buat Anda
0: ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Salam sehat.
0: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Ahmad.
2: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien nggak sih?
2: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu.
2: Nah karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
0: Oke, gitu ya. Jadi nggak ngganggu pasien ya?
2: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu?
2: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus memeriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
3: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
3: Pokoknya masakan istriku.
1: Luar biasa masakannya Teh Nia.
2: Rendang kan ya.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Masakan rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya, Kang.
0: Toge. Bukan Padang. Toge goreng. Oh,
1: toge goreng. Toge. Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak
1: hits
0: gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
3: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, mm-hmm, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
3: Iya, kalau nggak salah, di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
3: paling
1: Cinta, siap.
2: Sudah di, sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh ya,
1: juga
2: yang
1: ya,
2: sama
1: ya,
2: di Cinnamon itu.
1: The Cinnamon, iya.
3: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
1: ya. Saya
3: mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
2: Apa sih, Kak? Dokter Edi,
3: nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya, nggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
3: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
3: Mahal banget.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak, Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
2: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Mau pergi haji tadinya.
2: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja. Wow.
0: Okay. Siap kalau
2: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, oke.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Didi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
5: Bang Dokter Edi.
1: Dokter Edi.
5: Edi. Edi.
1: Edi.
5: Yono. Dan Bang
1: Yana
5: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
0: Iya, oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan dan Kang Yulio. Untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu.
0: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan
5: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
5: Salam balik.
0: Siakan.
5: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
3: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
2: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
2: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebut enggak ya?
1: Boleh.
2: Jebolan nanti ya. Nah,
1: boleh.
2: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
1: Genta KDI.
0: Iya, iya, iya. Ya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
2: Ya, dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
2: nah, iya, iya, iya. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak ternya fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer.
2: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah ya kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
2: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk apa, nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
0: siap kalau begitu. Nah,
2: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
2: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik
2: IO promotor apa. Nah, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
2: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
2: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap. Kemudian, wah namanya Lara Purnama Sari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
2: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telepon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend tapi masih
1: enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
5: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
2: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
2: Aduh, enggak.
1: Dong. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
2: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: aku. Udah.
1: Lupa kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah, kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Soul, ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dr. Eddy
1: tuh. Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu. Jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih, Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Kenapa dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas kami.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnesmo waktu itu loh.
0: Ya. Oh, iya.
1: Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang bener, banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Eri.
0: Sama-sama Mas Eri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
1: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada sama Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah lah.
0: Siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan Ayu,
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan Nuklia menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya. Yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dr. Edi.
3: Malam.
5: Saya juga berpengalaman dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPH bulan Oktober dari sembilan sama Makang Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana? Selain penyanyi Umaro, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan?
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi. Dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, baik pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Kang Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sampai nanti. Terus yang apa Bapak Bejo tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi kita dan semua yang akan berusaha dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi tetap
2: menyanyi. Sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album udah selesai. Nah sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya Kang ya.
2: Nah sebelum satu-satu dibikinin solo album ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya emosi jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track gitu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa

0: Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
1: Emosi jiwa banget dia.
0: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini jangan, luar biasa loh.
1: Iya ya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa gak ada penyanyi mudanya?
0: Ya,
1: ada gak sih?
0: Mas Edi, dijelaskan.
2: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
1: Oh, okay.
2: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
1: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
2: Legend ya, jangan dibilang tua. Masih
0: yang legend-legend. Gimana sih?
1: Iya.
2: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa. Ya kan, itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta,
0: Beta
2: ya kan, masih muda juga.
0: Ada Yana
2: Julio, Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang. Betul. Ya. Ada Rita Effendi.
0: Dan
2: ya
0: ada yang dari Amerika, Atik
2: CB yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
0: Aduh, luar biasa.
2: Jadi udah lengkap. Udah Ratih Purwasih.
1: Ratih Purwasih
2: yang akan tampil juga. Jadi makanya
0: 31 Oktober.
2: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda anak-anak gitu.
1: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
2: Iya, yes, siap
0: Mas. Nah, GR loh Mas.
1: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
0: dari
1: ya.
0: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
0: Mangga Teh.
3: Dokter Edi, selamat malam.
2: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
3: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang bener Kang Yana kumaha damang Kang Yana?
1: Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
4: Alhamdulillah kumaha Bogor.
3: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
0: Teh Dinda di Bogor ya.
1: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
4: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
0: Bogor hujan kan?
3: Emang Kang Yana lagi di mana?
1: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
0: Ujung telepon. Teh.
1: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
3: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
1: Oke, siap.
3: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada
0: boleh.
3: Di studio ya, Dokter Edi ya.
2: Siap Bu.
3: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
1: Betul.
3: Luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ade, Dokter Edi.
0: Benar-benar.
3: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
2: Amin. Dok,
3: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
2: Betul,
3: kan?
2: Ya.
3: Ya, betul.
2: Ya enggak.
3: Kan dari Jawa Barat
2: atik,
3: semua.
2: Atik CB dari Kediri.
3: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
0: Nah, itu loh Teh.
2: Yes, betul sekali.
0: Heran kan Teh?
3: Yang ada di samping
0: Dokter Edi. Ada di sampingnya langsung Teh.
3: Kediri atau di Surabaya enggak ada. Lah itu dong.
0: Lah iya Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
3: Kalau disimak yang Kang Yana.
1: Kang Yana.
3: Ya, ya.
1: Silakan Teh.
3: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya enggak hilang ya. Betul. Warna
0: vokal
3: apa namanya?
2: Fibra.
0: Karakter
1: apa
0: suaranya.
1: Tuh?
3: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
1: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
3: Okay. Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo Elvas. Walaupun solo warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
1: Oke, okay, siap.
3: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas. Okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
1: Okay.
3: Buat Dokter Edi semoga sukses.
2: Nonton
3: ya.
2: Ibu nonton ya kasih ke
0: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
3: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
2: Nah, siap.
0: Semoga ya Teteh ya semoga.

0: Teh,
1: hatur nuhun.
2: Selamat malam.
3: Oke, okay, Kang Yana, pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan, dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu. Kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
3: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
3: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
2: Kenapa Kang?
4: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
3: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging buat
5: sudah Diana. Menjiwai.
3: Oh, oke.
2: Okay. Udah gak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
3: Ada lagi ya. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
6: Ruang rindu, Robert Bagrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
2: siap.
6: Pak Yudi,
3: siap.
6: Pak Freddy, kalian dulu di dong, selamat malam.
5: Selamat malam Bapak.
3: Langsung silakan.
6: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
3: Luar biasa ya, siap.
6: Mantap.
3: Oke, pertanyaannya apa nih?
6: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
3: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
5: Ada.
3: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
6: Oh di IG.
3: Di
6: ya.
3: IG.
6: Oh.
3: Terus ada lagi?
6: Sukses buat Dr. Edi.
5: Amin.
6: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
3: terus Mbak Betaria Sonata,
6: Rata, sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers. Jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
3: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
6: Beda lagi.
2: Iya.
6: Vibrasinya itu yang cakep saya.
2: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
6: Terjadi.
2: Suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
6: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap.
6: Selamat malam buat Adinda semuanya.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
3: Oke. Okay.
4: Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Gitu. dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
5: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
3: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
4: Ya, boleh.
3: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oh, oke.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Hah? Oh, iya ya.
1: Aku jadi enggak. Serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan ya?
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana okay. Mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teteh. Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh, yang udah Jakarta.
0: Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Saya
4: ini terus mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak.
3: Nonton.
1: Mbak, jangan lupa
0: nonton nanti. 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Terus, ya, kalau begitu. Ya.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Ya,
1: nanti sama dokter Mbak.
0: Makasih, Mbak.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Indahnya memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah tahu
0: impresi?
1: Kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Duh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa
0: Oke. Okay.
2: Cari kasetnya.
1: Pas
0: ya. Ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Oh. Ciptaan Shanti teman saya kuliah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, iya. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali
1: satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau
0: donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Ya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, ya wes donat aman Mas.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 0 detik. Apa lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 0 detik. Cantik
1: album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
1: Pertanyaan apa ini? Ya nih,
0: karena
1: juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya utuh. Ah, salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu, Kang Yana.
0: Pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryonesia Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
0: Acaranya
2: pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya ya. Putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: Aisyah
0: gitu. Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau bisa sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Yana. Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 Bogor, dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita ya kan, sama Kang Yana ya, gitu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Mas. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026 ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan, itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com, nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses
0: Dr. Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro Satu RRM pada dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yunisa Fira yang menyapa dan menemani Anda di pagi hari ini, tentunya dengan semangat baru dan harapan-harapan baik yang sudah disiapkan sejak membuka mata tadi ya. Dan pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Buat Anda yang sudah mulai siap-siap ingin berangkat bekerja maupun yang sedang bersiap-siap untuk menunaikan sholat subuh, mengurus rumah, atau mungkin masih menikmati hangatnya kopi dan sarapan pagi, salam hangat ya dari kami untuk Anda semua. Dan seperti biasa di hari Kamis 17 September 2026 sudah ada program-program menarik yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi Anda dengan informasi musik pilihan, kabar terbaru, dan juga obrolan ringan ya, yang mudah-mudahan bisa menambah semangat sebelum memulai kesibukan di hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, karena Kamis pagi ini biarkan kami yang akan menemani sementara Anda menjalani hari dengan senyum, semangat, dan pikiran positif. Selamat beraktivitas pendengar, semoga apapun yang kita kerjakan hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan membawa kebaikan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4. Dan untuk mengawali pagi ini kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu nuansa Islam yang akan menemani Anda di pagi hari ini.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari yang merupakan awal dari segala berbagai kegiatan yang tentunya kita lakukan, dan senantiasa setiap hari pastinya kita memiliki harapan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Sang Pencipta. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya setiap manusia tentu memiliki harapan, kemudian juga keinginan, bahkan doa yang ingin disampaikan kepada Allah. Dan ada saatnya kita merasa begitu dekat dengan Allah melalui doa dan juga ibadah, tetapi ada pula saat ketika hati kita terasa berat dan juga kita membutuhkan jalan untuk semakin mendekat kepada Allah. Nah, salah satu istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan keagamaan adalah tawassul, ya. Pagi hari ini melalui Mutiara Pagi Islami yang dihadirkan untuk edisi hari ini, tentunya sebuah kolaborasi RRI bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Dan pagi ini akan hadir juga sebuah topik yang sudah saya spill di awal, yaitu bertawassul, ya. Dan untuk narasumber kita pagi hari ini, alhamdulillah sudah hadir Penyuluh Agama Islam Kabupaten Parigi Mautong. Ini jauh-jauh loh ya, dari Parigi Mautong langsung ke studio Pro 1 juga ya. Ada Ustadz Adata Sulung Purwanto MPD nantinya yang akan kita ajak untuk berbagi ilmu, karena beliau intinya pagi hari ini akan memberikan kita pencerahan, ya. Baik, melalui pencerahan dengan topik tawassul ini, pendengar, kita akan ikuti bersama tentu Mutiara Pagi Islami.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi Mutiara Pagi Islami, kerjasama kantor Kementerian Agama Kota Palu. Dan pagi hari ini alhamdulillah telah hadir di studio kita narasumber yang tentunya akan berbagi pencerahan terkait dengan tawasul. Dan ini adalah salah satu istilah yang mungkin sering kita dengar dalam kehidupan kita. Dan pagi ini Ustadz Anata Sulung Purwanto SPD akan memberikan penjelasan sekaligus juga pencerahan kepada kita semua mengenai tawasul dalam perspektif Islam ya. Baik, Ustadz, Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz Anata, ini pertemuan kita yang perdana atau sudah berapa kali ya kita ketemu ya?
1: Perdana
0: ya. Oke, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Dan juga ini merupakan pagi yang sangat luar biasa, karena pagi hari ini kita akan mengawalinya selain dengan doa-doa dan juga harapan kita, berkaitan juga nih dengan topik yang akan dibahas ya Ustadz ya, yaitu bertawasul. Nah Ustadz, sebenarnya yang dimaksud dengan tawasul dalam ajaran Islam itu makna atau wasilah yang bisa yang menjadi dasar dari istilah tawasul itu apa, mungkin bisa menjadi sebuah pengantar dan juga pembuka kebersamaan kita pagi hari ini. Tafadhal.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah lillahi ta'ala. Baik. Jadi tawasul ini biasa diistilahkan dengan talabul wasilah, mencari sebab. Nah, ini pengertian secara sederhana. Tawasul ini dibolehkan dalam syariat, dalam agama, karena hal ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam satu majlis, kemudian datang seseorang yang dalam keadaan tidak melihat atau buta. Nah, dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebutaan yang dia derita. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa jika engkau mau, engkau bersabar, karena setiap seseorang yang mendapati musibah, nah di situ ada ladang pahala buat orang tersebut jika dia bersabar. Nah, maka Nabi mengatakan jika engkau mau bersabar. Nah, kemudian dia mengeluhkan, dia mengadu tentang kesulitannya dalam menjalani aktivitas, seperti tidak ada yang menuntun, nah tidak ada yang merawat, nah sehingga hal tersebut kesulitan bagi dia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, setelah itu kemudian Nabi mengatakan jika engkau mau, nah maka ucapkan doa yang akan aku ajarkan kepadamu. Nah, Nabi mengajarkan kepada orang buta tersebut doa, doa tawassul, yang dikenal dengan doa tawassul, dengan lafaz Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammad nabiyur rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati litukdali. Nah, Nabi ajarkan orang buta tersebut doa ini. Nah, apa yang terjadi pada orang buta tersebut? Dia meninggalkan majlis tersebut. Nah, sebelumnya Nabi mengajarkan kepada dia datangi tempat wudu dan sholat 2 rakaat, kemudian bacalah doa dengan sigah yang Nabi ajarkan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Orang buta tersebut meninggalkan majlis yang di situ ada Rasulullah, kemudian belum beberapa lama waktu berlalu, orang yang tadinya buta itu datang sudah dalam keadaan melihat. Nah, ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani. Nah, sehingga ulama menjelaskan tentang kebolehan tawassul. Jadi orang buta tersebut mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini berlanjut kepada sahabat yang lain. Nah, di zaman setelah zaman sahabat ini, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Islam, ketika seseorang mencari sebab supaya doanya dikabulkan oleh Allah, ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bukanlah sesuatu yang haram atau bahkan kekufuran. Seseorang misalnya ketika dia berdoa menyebutkan nama Rasulullah, kita kan berdoa meminta kepada Allah, tapi dalam adab berdoa itu kita bersolawat kepada Nabi. Makanya setiap di dalam doa kita awali dengan, biasanya kita awali dengan hamdalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian diikuti dengan solawat kepada Nabi. Nah, ini merupakan salah satu di antara wasilah. Kenapa? Dengan harapan, dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa kita diijabah oleh Allah. Nah, ini bentuk dari wujud tawassul ini. Nah, biasanya juga ada yang menyebutkan nama orang soleh. Nah, misalnya kirimkan Al-Fatihah atau menyebutkan nama orang soleh tersebut. Nah, sebelum dia berdoa, dengan harapan, dengan diucapkannya orang soleh tersebut, nah, karena kemuliaannya orang soleh tersebut, dengan harapan insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ulama yang lain mendefinisikan tawassul, ulama mendefinisikan tawassul, talabu husuli manfaatin minallah, talabu husuli manfaatin minallah bidzikri ismi nabiyyin awwaliyyin ikraman lil mutawassali bihi. Tawassul yakni kita meminta kepada Allah manfaat atau dijauhkan dari mara bahaya atau dijauhkan dari musibah. Bidzikri ismi nabiyyin, dengan mengucapkan nama seorang nabi. Awwaliyyin, atau menyebutkan nama seorang rasul. Ikraman lil mutawassali bihi, dengan maksud yakni menyebutkan nama orang tersebut, dengan kemuliaan orang tersebut, insya Allah doa yang dikabulkan oleh Allah itu diterima atau diijabah. Nah, kalau biasanya kita di Palu misalnya, nah, orang biasa datang, bukan cuma di Palu, di Indonesia, datang misalnya di kubur seorang wali, orang yang dianggap soleh, orang yang dianggap mulia, bukan berarti orang tersebut menyembah orang yang berada di dalam kubur. Nah, misal ada orang datang kepada makamnya Rasulullah, berdoa di sana, bukan berarti dia syirik karena dia meminta kepada Allah di makamnya Rasulullah. Tidak. Dia meyakini yang menciptakan manfaat, yang menciptakan mudarat, yang mengabulkan doa, yaitu Allah, bukan Rasulullah. Nah, tapi dengan harapan kemuliaan Rasulullah, doanya dikabulkan. Nah, begitu juga seseorang yang datang misalnya di makam orang soleh. Nah, misalnya datang di kubur yang dianggap tokoh atau ulama di wilayah tersebut. Nah, misalnya kalau di Palu kita ziarah, biasanya kalau ada orang-orang penting, ziarah di makamnya guru tua misalnya. Yeah. Nah, orang doa di sana bukan menyembah orang yang ada dalam kubur. Mm-hmm. Orang yang datang di sana itu berdoa kepada Allah, meyakini Allah yang menciptakan manfaat, meyakini Allah yang menciptakan mudarat. Yeah. Bukan orang yang ada dalam kubur. Mm-hmm. Nah, bukan guru tua yang menciptakan manfaat. Nah, tapi guru tua hanya sebagai sebab. Guru tua hanya sebagai wasilah supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Kenapa seperti itu, Ustaz? Misalnya orang bertanya. Nah, karena guru tua orang soleh, kita bukan. Nah, dengan harapan dengan keberkahannya orang soleh tersebut, doa kita dikabulkan, harapan kita dijabah oleh Allah. Hal ini juga dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat bahwa ketika Imam Syafi'i punya hajat tertentu, dia datang ke makam, ke kuburan Al-Imam Abu Hanifah. Nah, dengan harapan masalah atau Allah memberikan jalan keluar dari apa yang sedang dihadapi oleh beliau. Nah, disebutkan dalam riwayat tersebut, setiap ada sesuatu yang mungkin dirasa sulit oleh beliau, beliau ziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Dan tidak lama dari situ beliau menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Artinya, tawassul ini bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam agama. Bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Nah, nanti kalau ada orang bilang, kenapa tidak langsung berdoa saja kepada Allah? Nah, boleh. Nah, tapi bukan berarti bertawassul ini tidak boleh. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Seseorang yang mau berdoa langsung meminta kepada Allah, boleh. Seseorang yang mau bertawassul, nah, mencari sebab supaya doanya dikabulkan oleh Allah, boleh juga. Nah, bukan berarti karena berdoa langsung adalah sesuatu yang baik, lantas tawassul adalah sesuatu yang haram. Tidak. Nah, sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa tawassul ini sebab syar'i. Nah, sebab syar'i itu maknanya sesuatu yang boleh atau menjadi hal yang dibolehkan di dalam syariat. Nah, yakni tawassul. Ada namanya sebab adi, sebab adat istiadat. Seperti begini. Kalau seseorang sakit, nah, dia itu mencari sebab dari kesembuhan dengan minum obat. Nah, dengan keyakinan bukan obat yang menciptakan kesembuhan. Nah, dengan keyakinan bukan dokter yang menciptakan kesembuhan. Kan gitu. Nah, tiada orang yang sakit meyakini bahwa obat yang menciptakan kesembuhan, tidak. Nah, kapan seseorang meyakini hal tersebut, berarti dia meyakini ada pencipta selain Allah. Nah, ini bertentangan dengan akidah. Nah, seandainya tawassul ini adalah sesuatu yang haram, nah, maka haram juga orang yang sakit minum obat. Nah, karena hal tersebut adalah bentuk wasilah supaya orang mendapatkan kesembuhan. Yeah. Nah, kalau tawassul ini adalah sebab syar'i, kalau minum obat ini namanya sebab adi. Nah, bagian dari wasilah juga supaya orang sembuh dari penyakit. Tapi dengan keyakinan bukan obat yang menciptakan kesembuhan. Nah, bukan orang yang kita sebutkan namanya itu yang menciptakan manfaat atau yang memberikan jalan keluar. Tapi orang-orang soleh tersebut hanya sebagai sebab supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Begitu juga dengan obat yang diminum oleh orang yang sakit, itu hanya sebagai sebab supaya dia sembuh dari penyakit yang dia derita. Nah, sederhananya seperti itu ini tawassul. Karena memang seperti itu, pada hakikatnya bukan doa yang menciptakan kesembuhan. Karena ada orang sakit minum-minum obat terus juga, nah, tapi tidak kunjung sembuh. Nah, Tapi ada juga orang yang sakit tanpa minum obat dia mendapati kesembuhan. Nah, itu artinya apa? Bukan obat yang menciptakan kesembuhan, tapi Allah yang menciptakan manfaat, yang menciptakan mudarat, yang menciptakan kesembuhan. Nah, obat hanya sebagai sebab, hanya sebagai wasilah supaya seseorang tersebut sembuh dari penyakit yang dia derita. Ini sederhana dari pembahasan yang ringkas mengenai tawassul. Nah, ini penting supaya seseorang tidak mudah mengatakan bahwa tawassul itu haram, atau tawassul itu adalah bentuk syirik. Bahaya ini, karena ada sebagian di luar sana yang mengatasnamakan ajaran Islam. Nah, tapi sembarang menuduh orang lain. Nah, dia pikir orang yang ziarah kubur ini menyembah kubur. Nah, tidak. Dia pikir orang yang melakukan amalan tersebut tidak punya dalil misalnya. Nah, apalagi kita penyuluh ini perlu dijelaskan ini sama masyarakat.
0: Ya, betul.
1: Jangan sampai masyarakat ini
0: salah masuk, paham.
1: Iya, masuk faham-faham yang ekstrim, faham-faham yang mengatasnamakan Islam. Nah, padahal dalam Islam tidak seperti itu. Nah, sehingga mudah menuduh orang lain, misalnya ini, menuduh orang lain sesat. Nah, padahal sebenarnya dia yang sesat. Nah,
0: dia yang perlu
1: dia yang perlu tuntunan.
0: Oke. Okay.
1: Seolah-olah semua orang itu sesat, hanya dia sendiri yang benar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ekstrim pemahaman.
0: Baik, Ustaz Anataya, ini kan dalam tradisi masyarakat kita ya. Ini hal yang tidak bisa kita lepaskan juga dalam kehidupan sehari-hari kita.
1: Iya.
0: Apalagi ada yang namanya ini orang tua dulu ini. Wah, itu pernah sering kan kita dengar bahasa seperti itu. Dalam tradisi masyarakat kita, tawassul itu kan sering dilakukan sebelum membaca Yasin misalnya, tahlil atau doa bersama. Nah, kalau Ustadz sendiri ya melihat praktik tersebut itu gimana?
1: Baik, jadi praktik tersebut kita lihat selama di dalamnya tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat, maka selama itu perbuatan tersebut dihukumi mubah.
0: Boleh.
1: Bukan sesuatu yang haram kayak gitu. Nah, biasanya ada, saya singgung sedikit. Biasanya orang sakit kalau di kampung misalnya, dibawakan air. Biasa gitu kan? Dibawakan air
0: atau anak-anak
1: yang misalnya sakit, bawakan dulu air ini sama ustadz misalnya. Kemudian ustadz tersebut membacakan bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian air itu diberikan kepada anak itu, besoknya sembuh misalnya, seperti itu kan. Nah, ini bukan syirik. Nah, ini bagian dari bentuk tawassul sebenarnya. Nah, bagian dari bentuk ikhtiar. Nah, dengan keyakinan, bukan ustadz yang menyembuhkan penyakit. Sama kayak tadi. Dengan keyakinan, bukan dokter yang menyembuhkan penyakit. Nah, sama juga itu, air ini hanya media. Obat itu hanya media saja. Nah, dengan harapan air yang dibacakan bagian dari ayat suci Al-Quran itu ada keberkahannya. Nah, insya Allah dengan keberkahan air tersebut anak ini bisa sembuh. Nah, itu maksudnya. Lantas kenapa dikasihkan ustaz? Nah, bisa jadi satu, ustaz itu bacaannya bagus. Bacaan Al-Qurannya bagus. Yang kedua, dengan harapan sesuatu yang dia makan itu adalah sesuatu yang halal. Nah, yang masuk ke dalam tubuhnya sesuatu yang halal. Kemudian dia punya amalan atau perbuatan itu jauh dari, misalnya sedikit kita lihat atau secara zahir kita lihat dia tidak jatuh pada dosa-dosa besar. Nah, tiga alasan ini sehingga orang tersebut menjadi sebab air itu diantarkan sama dia. Nah, tidak ada masalah juga kalau misalnya ayahnya atau ibunya yang mau bacakan doa. Nah, cuman biasanya kalau di daerah atau di kampung misalnya, di Palu mungkin masih ada juga. Air itu dibawakan kepada Ustaz. Nah, kayak begitu. Selama yang dibacakan di situ sesuatu yang faedah, ayat Al-Qur'an atau zikir kepada Allah atau doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an, tiada masalah. Nah, bukan syirik ini. Nah, bukan syirik seperti yang diklaim oleh sebagian kelompok. Boleh itu syirik. Kenapa ditiup-tiup air seperti itu kayak gitu. Nah, seolah-olah kaku sekali dalam hal ini. Nah, tapi jangan juga berlebihan. Nah, selama ada batasan-batasan syariat yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya bawa air juga di pohon, ini fatal juga. Taruh air di pohon misalnya.
0: Mungkin maksudnya mau menyiram.

0: 11456 03908 ya. Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mutiara Pagi Islami. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Ini dari Ampana ini.
0: Dari Ampana. Ini orang Pak Nursin. Pak Nursin, silakan Pak Nursin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, materi kita pagi ini sangat baik, tawasul. Nah, ini apa yang Ustaz sampaikan, saya sudah simak semua tadi. Memang itu terbukti. Saya sendiri ini bukan tukang obat. Yeah. Bukan juga saya bangkali apa orang yang terlalu apa namanya? Terlalu taat kepada Allah, artinya masih belum begitu saya punya iman. Nah, tapi satu ketika ini kejadian ini. Saya pulang dari sekolah karena saya seorang guru.
0: Yeah.
2: Ditahan di tengah jalan. Ada orang sudah penyakitnya memang tidak bisa disembuhkan lagi, setengah mati. Kurang dilihat-lihat ya. Dia minta tolong sama saya. Ini saya tidak tahu ini apa, mau dibaca ini. Nah, hanya dia ketahu apa saja. Ya, yang penting Pak, dia bilang obat saja, beri cuma apa kamu baca akan. Nah, satu ingat. Nah, tidak ada lain, hanya yang dalam Quran saja saya ambil ini. Pertama saya bacakan itu Al-Fatihah. Saya kasih air, dia ambil air satu gelas. Saya bacakan Al-Fatihah. Kemudian saya baca zikir yang itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, 100 kali. Yang keyakinan kepada Allah. Ternyata pada saat itu air itu diminumkan, dipercikan ke mukanya, dia bergerak. Langsung duduk dia. Bercerita, astaga takut saya. Ini orang sudah meninggal barangkali. Ternyata begitu saya pulang besoknya, dia sudah sembuh, sudah jalan kembali dia. Saya sangat gembira waktu itu. Terima kasih Ustaz, cuma itu saya sampaikan pengalaman saya saja.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan Ustaz Anata sudah memberikan sedikit pencerahan juga ya terkait bagaimana sebuah istilahnya kita kan namanya bertawasul ini artinya tawasul ini sendiri kan perantara ya, bisa diartikan seperti itu. Kemudian juga di mana kebiasaan ya, kebiasaan ataupun juga mungkin ini sudah memasyarakat gitu ya, bahwa kalau orang-orang yang masih memiliki kepercayaan seperti itu, oh iya kita minta doanya sama ustadz gitu atau kiai atau habib gitu ya. Nah bisa jadi juga seperti itu syaratnya, ya mungkin karena doanya baik gitu ya, penyebutan
3: hurufnya bagus,
0: kemudian juga
3: jauh dari maksiat.
0: Ya betul.
3: Makanannya halal.
0: Betul. Masya Allah. Jadi sedikit sharing pengalaman tadi ya pendengar kita yang dari Ampana. Oke. Dari ini sebenarnya siapa saja ya boleh untuk dijadikan perantara doa gitu ya. Bisa jadi ya seperti yang Ustaz Ananta sampaikan di awal-awal tadi. Oke, pendengar yang lainnya juga mungkin silakan Anda ingin bertanya, kami juga membuka line telepon di 0811-456-03908 atau di 455-442 ya. Halo, assalamualaikum Pak Arnold.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Silakan.
4: Ini narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, saya hanya ingin tahu masalah tawasul ini itu di saat-saat yang bagaimana, apakah di saat pagi, momen-momen pagi, subuh, tawasul kan? Jadi apa saja yang harus kita bacakan di saat-saat kita bertawasul ya. Jadi hanya itu saja Pak Ustaz dan Bunda Umi. Insya Allah ya kita ketemu lagi ya.
0: Insya Allah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz.
2: Boleh. Mm-hmm. Jadi boleh sebenarnya di setiap doa kita, kita tawassul. Mm. Nah, misalnya tawassul kepada Rasulullah dengan mengucapkan salawat, atau misalnya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mm-hmm. Makanya biasanya doa itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Yeah. Nah, atau kalau misalnya tidak diawali dengan surat Al-Fatihah, biasanya diakhiri dengan surat Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya Al-Fatihahnya dibaca di awal, nah tidak dibaca di, biasanya dibaca di awal kan? Yeah. Nah, biasanya juga dibaca di akhir. Mm-hmm. Kalau tidak dibaca di awal, biasanya dibaca di akhir. Itu sebenarnya bentuk tawassul. Nah, itu sebenarnya bentuk ikhtiarnya orang, mm-hmm, supaya dengan keberkahan dari suratul Fatihah doanya ini dikabulkan, kayak gitu. Nah, boleh juga dengan hal-hal yang lain. Yeah. Nah, misalnya dia mencari sebab bertawassul dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang dia lakukan itu tentang kebaikan, insya Allah dikabulkan doanya. Nah, ini disebutkan dalam riwayat hadis yang panjang. Di zaman dahulu ada 3 orang pria yang terjebak di dalam gua. Yeah. Mungkin pernah dengar kisah ini. Kisah ini masyhur. Kisah ini sebelum Nabi Muhammad diutus bahkan. Nah, ketiga orang yang dalam gua ini terjebak karena gua ini tertutup batu yang sangat besar. Nah, masing-masing dari ketiga orang ini menyebutkan kebaikan yang pernah mereka lakukan, mm-hmm, karena Allah. Mm-hmm. Nah, jadi kebaikan baik, kebaikan yang mereka pernah lakukan karena Allah, mereka sebutkan, dan mereka bertawassul dengan kebaikan yang mereka lakukan itu. Mm-hmm. Akhirnya apa? Batu itu bergeser sedikit demi sedikit. Mm-hmm. Nah, dengan setiap dari 3 orang ini mengatakan hal yang kebaikan apa yang pernah dia lakukan karena Allah, kayak gitu. Nah, dengan sebab tawassul ini, dengan sebab ini, akhirnya mereka bisa keluar dari gua. Nah, ini jadi tawassul ini boleh kita lakukan di setiap doa kita. Nah, kecuali misalnya dalam keadaan sulit. Nah, biasanya istilahnya jadi berbeda sedikit. Mm-hmm. Nah, mm-hmm, makanya biasa istilah kalau dalam keadaan sulit itu namanya istighosah.
1: Istighosah.
2: Nah, biasanya orang kalau
1: salat,
2: iya, salat istighosah, atau misalnya baca Yasin, mm-hmm, atau baca zikir. Mm-hmm. Nah, karena dalam keadaan sulit. Nah, okay, biasanya anak-anak ujian biasanya sebelum menghadapi ujian zikir bersama, istighosah. Karena yeah, menurut mereka ujian ini sulit, yeah, ujian semester, ujian akhir misalnya, mm-hmm, kayak gitu. Minta doa kepada ibunya. Mm-hmm. Nah, tapi hal tersebut hanya berbeda dari segi istilah. Yeah. Nah, tawassul kita boleh bertawassul kapan saja kepada, okay, Rasulullah, yeah, kayak gitu.
1: Yeah. Ustaz, mungkin kita sudah hampir sampai di penghujung dari dialog pagi hari ini. Pesan Ustaz kepada pendengar RRI Palu agar tidak hanya memahami tawassul itu secara lisan saja, tetapi juga mampu menghayati hakikat doa kepada Allah. Tafadhal, silakan.
2: Baik. Jadi yang pertama bahwa tawassul ini adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Yang kedua, bahwa seseorang yang bertawassul wajib berkeyakinan bahwa yang menciptakan manfaat dan mudarat itu Allah. Ya. Yang mengabulkan doa itu Allah. Mm-mm. Bukan sesuatu yang kita bertawassul dengannya.
1: Ya.
2: Yang ketiga, kita harus meyakini seandainya seseorang datang kepada kita minta doa kepada kita, insya Allah dengan sebab kita misalnya doanya dikabulkan atau kayak tadi disembuhkan penyakit. Ya. Kita meyakini bukan kita yang menciptakan kesembuhan. Hmm. Nah, kita meyakini Allah yang menciptakan kesembuhan. Kita hanya sebagai sebab supaya orang ini misalnya sembuh. Nah, Allah berikan kita kelebihan di antara orang lain. Nah, dengan keyakinan seperti itu, bukan kita yang menciptakan tapi Allah. Nah, adapun yang boleh kita jadikan sebagai wasilah, tentunya sesuatu yang dibolehkan di dalam agama. Nah, yang kita lihat-lihat juga orang. Hmm. Kalau kita mau minta doanya misalnya. Makanya biasanya yang dimintakan doa itu bukan orang yang zalim. Hmm. Bukan orang yang jatuh kepada maksiat.
1: Yeah.
2: Nah, orang-orang yang kita lihat secara zahir itu taat kepada Allah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini yang kita mintakan doa. Nah, ini saja mungkin sederhana dari yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
1: Baik, Ustaz, saya dan juga mungkin pendengar yang ada di rumah dan juga pemirsa YouTube kita, yang terakhir ini Ustaz, boleh gak sih memberikan doa singkat gitu ya, doa singkat yang bisa diamalkan pendengar pagi ini yang senantiasa ingin dekat dengan Allah dan dimudahkan dalam segala urusan.
2: Oke, jadi yang pertama
1: ya,
2: seseorang kalau ingin berdoa kepada Allah
1: ya,
2: yang pertama ucapkan hamdalah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Berarti bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya,
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Kemudian ikuti dengan salawat kepada Nabi.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
2: wa ala ali Muhammad. Yang penting salawat.
1: Okay. Nah, salawat itu kan banyak ya?
2: Iya, banyak salawat. Okay. Nah, biasanya juga sebagian itu diawali dengan istighfar.
1: Istighfar, astaghfirullah.
2: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baru dia masuk pada hamdalah, kemudian salawat. Baru dia sebutkan dia punya hajat, apa yang dia mau minta. Nah, biasanya di akhir dia ikuti dengan penutup bacaan surat Al-Fatihah. Nah, insya Allah dengan keberkahan surat Al-Fatihah tersebut, doanya dikabulkan oleh Allah. Itu manfaatnya.
1: Baik. Ustaz Ananta, terima kasih sudah berbagi pencerahan pagi hari ini.
2: Sama-sama.
1: Dan dari penjelasan Ustaz ini kita bisa memahami bahwa inti dari doa seorang muslim itu tetap menggantungkan kepada harapan kepada Allah.
2: Harapan kepada Allah.
1: Dan tawasul ini menjadi bagian dari ikhtiar kita.
2: Iya, benar.
1: Ikhtiar kita, ikhtiar spiritual lah ya. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang tentunya memahami dengan dasar dan juga tata caranya ya. Kalau tadi disampaikan di akhir bahwa ada tata caranya nih. Nah, semoga pendengar RRI Palu dengan pembahasan ini insyaallah mendapatkan pencerahan dan pembahasan ini tentunya bisa membawa sesuatu yang berdampak kebaikan ya. Karena salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah yaitu berdoa.
2: Iya.
1: Berdoa ya.
2: Tanda bahwa kita itu lemah.
1: Tanda itu kita. Karena Allah di salah satu riwayat juga mengatakan bahwa Allah malu kalau misalnya tidak mengabulkan ya permintaan dari hambanya.
2: Ya Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya.
1: Ya. Jadi mintalah. Mintalah maka akan ku kabulkan seperti itu.
2: Fastajib.
1: Ya. Keyakinan itu kayaknya harus dipegang kuat ya.
2: Karena itu dalam Al-Qur'an.
1: Betul. Kenapa sekali.
2: Kita ragu-ragu. Persoalannya sebagian orang tidak mau berdoa. Apa yang mau dihasilkan?
1: Tapi kadang-kadang kita tuh terbentur dengan ini. Aduh, pantas nggak ya kita berdoa ini gitu kepada kan ada yang namanya manusia seperti itu ya, ada rasa-rasa khawatir. Tapi ya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Ananta bahwa kita harus yakin
2: doa
1: kita dikabulkan. Oke, mungkin kita tidak mendapatkan orang-orang yang seperti yang dikatakan tadi bisa menjadi perantara, tapi mungkin dengan susunan doa seperti yang seperti yang disampaikan Ustadz di akhir tadi ini bisa menjadi sebuah pengantar ya, sebuah panduan istilahnya, tutorialnya gitu ya, tutorialnya kalau kita mau berdoa. Yang insya Allah doa ini bisa diijabah dan juga tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih Ustaz Ananta sudah berbagi pencerahan pagi hari ini. Saya juga sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Ustaz pagi hari ini ya, dan insya Allah sekali lagi kebersamaan kita dan istilahnya kajian singkat kita melalui Mutiara Pagi Islami ini mendatangkan kebaikan bukan hanya kepada diri kita, tapi juga untuk seluruh pendengar kita dan juga tentunya pemirsa YouTube kita. Dan sekali lagi, jika Anda ingin menyaksikan atau mengikuti dari rangkaian awal sampai dengan akhir di Mutiara Pagi Islami, Anda silahkan untuk berkunjung ke YouTube channel dari RRI Palu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Aranta yang sudah hadir pagi hari ini. Baik. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin untuk pertemuan kita yang insyaallah mendatangkan keberkahan. Tetaplah bersama kami.

Pendengar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sajian informasi berita Lintas Sulawesi Tengah.

0: sudah mulai mengkhawatirkan, silakan datang ke puskesmas. Di posyandu yang kita adakan juga boleh datang.
1: 8 mas anak yang terpapar ideologi ekstremis digital. Nah, ini sebenarnya bagian dari kolaborasi antara kami dengan Densus 88.
2: Ini kan hampir setiap tahun kita jalani. Begitupun di Bulog sendiri, ada waktunya menyerap, ada waktunya karena kondisi seperti itu kami dalam penyerapan agak sedikit terganggu.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Masyarakat diimbau waspadai gangguan kesehatan di tengah cuaca ekstrim dan suhu panas yang dapat meningkatkan resiko penyakit. Sebanyak 18 anak di Sulawesi Tengah teridentifikasi terpapar paham radikal dan mayoritas paparan terjadi melalui aktivitas digital termasuk game online. Dan inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Kamis 17 September 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Berita yang pertama, masyarakat diimbau mewaspadai gangguan kesehatan di tengah cuaca ekstrim dan juga suhu panas yang dapat meningkatkan resiko dehidrasi, kelelahan, serta jumlah penyakit lainnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sofian.
1: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Arniwati Lamajido menyebut cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini perlu diantisipasi oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta warga yang beraktivitas di luar ruangan. Paparan panas berlebihan, katanya, dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan dan memicu dehidrasi, kelelahan akibat panas, hingga gangguan kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, dokter ini mengimbau masyarakat untuk memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi aktivitas di bawah terik matahari, serta menjaga kebersihan lingkungan.
2: Jadi kalau saya mengatakan kita sudah harus hati-hati dengan panas seperti ini, terutama dari segi kesehatan. Kita jangan terlalu banyak berdiri di atas matahari, di bawah matahari, karena kita takutnya ada heat stroke. Apalagi kalau yang sudah umur dengan riwayat hipertensi, itu harus hati-hati. Saya ingin mengingatkan sebaiknya kita sebanyak-banyaknya kalau di atas jam 10 pagi, kita sudah harus berada di dalam ruangan. Apalagi sampai jam 3 sore, itu panasnya yang luar biasa. Kita bisa merasakan kota Palu ini sekarang saja panasnya luar biasa, padahal malam hari. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, tergantung dari segi kesehatan kita.
1: Selain kondisi cuaca panas yang ekstrim khususnya di Kota Palu, kualitas udara juga turut menjadi perhatian dalam beberapa waktu belakangan ini. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir, mengatakan kualitas udara di Kota Palu dalam hampir satu minggu terakhir berada pada kondisi kurang baik. Berdasarkan data pemantauan partikel PM10, sempat berada di atas angka 100, sementara PM2,5 juga tercatat mencapai angka 87. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.
3: Oke, memang kualitas udara Kota Palu dalam hampir satu minggu ini, satu bulan ini, memang dalam kondisi yang tidak terlanjur baik. Dia bermain, bahkan ada sampai di tingkat PM10-nya itu sudah sampai di angka 100 lebih. Dan itu menandakan ketidaksehatan. Memang untuk hari-hari ini, seperti hari ini, contohnya di hari Rabu ini, tanggal 16, angka PM10 kita itu 87. Itu masih bagus. Tapi ketika PM2,5 angkanya sama, 87 juga, tapi itu kondisi yang tidak sehat. Jadi kalau PM10 itu artinya polusinya itu tertahan di depan hidung, kan ya? Kemudian kalau PM2,5 tertahan sampai ke dalam, sebab dia lebih halus, bahkan mengendap sampai ke dalam dalam dada gitu.
1: Ibnu menjelaskan buruknya kualitas udara dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain musim panas, asap kebakaran hutan dan lahan dari luar wilayah, aktivitas pertambangan serta pembakaran sampah oleh masyarakat. Ia pun mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tidak membakar sampah sembarangan. Pemerintah Kota Palu juga sebutnya telah mengeluarkan surat kepada RT dan RW untuk memantau aktivitas pembakaran sampah di lingkungan masing-masing.
0: Cuaca panas yang terjadi di tengah fenomena El Nino perlu menjadi perhatian masyarakat. Perubahan kondisi cuaca dan meningkatnya suhu udara dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak dan juga lanjut usia. Dokter Puskesmas Biro Buli Rosa mengimbau masyarakat untuk tidak menunggu kondisi semakin berat sebelum mendapatkan pemeriksaan. Masyarakat yang mengalami gejala seperti demam tinggi atau batuk dan pilek yang mulai mengkhawatirkan dapat segera memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas maupun posyandu.
4: Sudah mulai mengkhawatirkan, silakan datang ke puskesmas. Di posyandu yang kita adakan juga boleh datang pasien untuk berkonsultasi di situ. Kalau memang tidak dapat ditangani, kita akan bawa ke puskesmas. Iya, kalau kita lihat data memang seperti pada umumnya imunitas yang diganggu, yang rentan yaitu yang paling banyak datang berkunjung. Kalau kita lihat kasus ISPA paling banyak pada lansia dan anak. Dan untuk pelayanan bagi kaum yang prioritas, kelompok populasi yang prioritas ini, dia lebih cepat pelayanannya. Untuk lansia kami lebih dahulukan dan anak juga.
0: Rosa menambahkan perubahan cuaca juga membuat kelompok rentan lebih banyak membutuhkan layanan kesehatan, seperti kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA lebih banyak ditemukan pada anak-anak dan juga lansia. Untuk itu masyarakat khususnya kelompok rentan dihimbau menjaga kondisi tubuh, memperhatikan setiap gejala yang muncul, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan kesehatan. Alami peningkatan kasus demam berdarah dengue atau DBD, Puskesmas Ampana Timur di Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan pencegahan lewat fogging dan juga edukasi kesehatan. Terkait hal tersebut kita ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama dengan Kepala Puskesmas Ampana Timur, Nimade Lydia.
5: Ibu Kapus, terkait dengan cuaca panas ini, ada tidak lonjakan penyakit tidak menular?
6: DBD yang apa Pak? DBD ini yang lagi banyak, Ampana Timur.
5: Baik, nah Ibu menyikapi hal itu bagaimana pelayanan di Puskesmas Ampana Timur, Bu?
6: Iya, pelayanan untuk semua penyakit tetap terbuka. Kalau untuk DBD ada memang apa ini, ada staff yang penanggung DBD melakukan koordinasi dengan Dinkes untuk fogging, selain edukasi, kalau pelayanan pengobatan di puskesmas tersedia seperti itu. Kalau yang perlu dirujuk kami merujuk ke klinik Darfurni atau rumah sakit.
5: Kalau untuk jumlah kasusnya sendiri Bu?
6: Saya belum tahu yang hari ini, cuman yang bulan Juli kemarin ada 50-an kasus yang dari Januari.
5: Sejauh ini proses edukasi bagaimana Ibu?
6: Edukasi ya, kami melakukan edukasi baik massal, promosi kesehatan secara massal, kemudian di posyandu-posyandu, di pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, pertemuan warga, kemudian Dinkes melakukan juga secara massal menggunakan mobil dan Dinkes.
5: Baik, terima kasih Bu.
6: Terima kasih.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Sebanyak 18 anak di Sulawesi Tengah teridentifikasi terpapar paham radikal. Mayoritas paparan terjadi melalui aktivitas digital termasuk game online.
8: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah Yudiawati Widarusliana mengatakan 18 anak yang terpapar paham radikal, mayoritas tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Banggai, Morowali, Poso, Sigi termasuk Kota Palu. Anak yang teridentifikasi tersebut saat ini mendapat pendampingan melalui pendekatan psikologis, hukum, dan keluarga. Yudiawati mengungkapkan ruang digital menjadi tantangan baru dalam perlindungan anak karena interaksi dan informasi dapat berlangsung tanpa pengawasan langsung. Kondisi ini meningkat resiko anak menerima konten yang mengarah pada paham radikal. Untuk itu orang tua diminta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital anak termasuk game online.
9: 18 anak yang terpapar ideologi ekstremis digital. Nah ini sebenarnya bagian dari kolaborasi antara kami dengan Densus 88. Sehingga dilakukanlah pencarian oleh Densus 88 setelah ada informasi dan dilakukan identifikasi kajian-kajian sehingga ditemukan di 6 kabupaten. Awalnya itu kabupaten pertama adalah Morowali. Dan setelah itu diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Dan saat ini kalau kita lihat dari data kami itu, anak membutuhkan perhatian khusus, itu memang justru terbanyak yang temuan terakhir kami yaitu ada di Kabupaten Banggai.
8: Dengan adanya temuan tersebut, DP3A Sulawesi Tengah mendorong upaya pencegahan untuk diperkuat melalui kerjasama lintas sektor antara DP3A, Densus 88, Polda Sulawesi Tengah FKUB, Kesbangpol, dan Dinas Pendidikan untuk mencegah paparan paham radikal sejak dini dengan penguatan lingkungan baik di lingkungan keluarga dan sekolah. Susantia Kataba melaporkan.
0: Ancaman kekeringan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah mulai mempengaruhi aktivitas pertanian dan juga penyerapan gabah serta beras petani. Meski demikian, Bulog memastikan kondisi tersebut belum mengganggu ketersediaan beras pemerintah. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
10: Ancaman kemarau panjang yang berdampak pada sektor pertanian di Sulawesi Tengah belum membuat ketersediaan beras di Bulog berada dalam kondisi kritis. Meski kondisi pertanian yang terdampak kekeringan membuat penyerapan beras dan gabah di lapangan sedikit terganggu, Perum Bulog memastikan cadangan beras pemerintah masih tersedia dalam jumlah besar untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah, Jusri Pake, dalam perbincangan bersama RRI mengatakan, kondisi kemarau merupakan situasi yang terus berulang dan telah menjadi bagian dari dinamika produksi pertanian. Karena itu, Bulog memiliki manajemen stok untuk menjaga ketersediaan beras, termasuk dengan mengatur distribusi stok antar wilayah.
11: Kalau berbicara masalah kemarau seperti ini kan hampir setiap tahun kita jalani. Begitupun di Bulog sendiri, ada waktunya menyerap, ada waktunya karena kondisi seperti itu, kami dalam penyerapan agak sedikit terganggu. Tetapi jumlah stok kami yang ada di Bulog itu cukup besar. Sehingga dengan stok yang ada di Bulog itu nantinya kan diputar terus di setiap provinsi. Ada manajemen stok yang ada di Bulog, itulah yang akan mengendalikan nantinya.
10: Jusri menambahkan secara nasional stok cadangan beras pemerintah yang berada di Bulog mencapai sekitar 4,4 hingga 4,5 juta ton. Stok tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan provinsi, serta dikelola melalui sistem manajemen stok secara nasional. Untuk Sulawesi Tengah, katanya, Bulog juga menyiapkan stok yang diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan dalam beberapa bulan ke depan. Jika diperlukan, penguatan stok dapat dilakukan melalui perpindahan beras dari wilayah lain. Di sisi lain, Bulog tetap memaksimalkan penyerapan gabah dan beras petani di Sulawesi Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat cadangan pangan, sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat.
0: Sebagai upaya memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan optimal di tingkat daerah, pemerintah Kota Palu melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
12: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat implementasi program makan bergizi gratis di tingkat daerah. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar monitoring hingga evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Palu. Hal itu dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi program MBG yang melibatkan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Kesehatan, hingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Pelaksana tugas Sekretaris Bappeda Kota Palu Wahyuni Ponulele menjelaskan, pemerintah daerah diminta untuk membentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan program MBG dengan melibatkan seluruh instansi yang berkaitan dalam implementasinya. Menurutnya, melalui tim Satgas tersebut akan melakukan identifikasi serta membangun koordinasi untuk memastikan program MBG dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di tingkat daerah.
13: Nah, ini gunanya adalah membentuk satu tim percepatan tim Satgas dalam hal monitoring keseluruhan program yang ada itu. Yaitu kita membangun koordinasi bersama dalam hal melakukan identifikasi permasalahan MBG, menyediakan, mengintegrasikan data informasi. Monitoring ini akan memberikan satu rekomendasi kebijakan yang akan kita ambil setelah adanya pengumpulan permasalahan-permasalahan di lapangan.
12: Wahyuni menambahkan, sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, pemerintah Kota Palu akan menjadwalkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi langsung di lapangan. Dalam pelaksanaannya, tim Satgas yang terdiri dari sejumlah instansi itu akan mengevaluasi implementasi program MBG sesuai dengan ranah masing-masing, mulai dari sektor pengelolaan lingkungan, kualitas makanan, hingga bahan pangan. Dari hasil evaluasi tersebut, nantinya akan menghasilkan surat pernyataan kelayakan yang akan diteruskan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Palu dalam memaksimalkan pelaksanaan program MBG di tingkat daerah.
0: Mengantisipasi bencana simultan di Kota Palu, Komisi C DPRD Kota Palu mendorong penambahan sarana logistik BPBD pada perubahan APBD 2026. Laporan selengkapnya Miftahul Janah.
14: Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palu dipastikan bertambah pada perubahan APBD tahun 2026. Alokasi tambahan tersebut akan difokuskan untuk pemenuhan gaji pegawai P3K serta anggaran tambahan lainnya. Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurrahim Nasar Al-Amri menuturkan, anggaran murni BPBD Kota Palu tahun 2026 tercatat sebesar 7,38 miliar. Adapun besaran tambahan alokasi yang disepakati dalam perubahan APBD kali ini mencapai 135 juta rupiah. Ia mengungkapkan, BPBD Kota Palu juga mengajukan penambahan fasilitas pendukung kebencanaan seperti alkon dan tenda pengungsian. Khusus untuk tenda, kebutuhan logistik tersebut dinilai mendesak mengingat keterbatasan yang ada saat terjadi bencana simultan.
15: Kayak alkon aja mereka kurang. Nah ini sekarang kami nanti insya Allah akan minta bantuan alkon untuk BNPB dan satu lagi bantuan tenda pengungsian. Nah, tenda pengungsian di BNPB Kota Palu ini cuma satu. Kayak contoh kemarin kebakaran yang ada di sekolah Kampung Baru, dipasang tenda, ternyata ada juga kebakaran di Taweli. Nah itu juga membutuh tenda, tidak ada. Jadi paling tidak kita insya Allah di perubahan ini mau minta tambah satu lagi tenda, supaya tenda bisa sudah dua di Kota Palu. Jadi karena kadang-kadang bisa saja satu hari itu kebakaran itu ada di beberapa titik.
14: Usulan penambahan sarana operasional penanganan bencana tersebut ditaksir mencapai 56 juta rupiah. Abdurrahim memastikan usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kota Palu. Ia berharap penambahan fasilitas tersebut dapat terrealisasi dalam perubahan APBD ini agar kesiapsiagaan dan pelayanan darurat kebencanaan di Kota Palu dapat berjalan maksimal.
0: KPU Kota Palu menugaskan 26 orang personilnya dan tim monitoring untuk melakukan penyesuaian dan penelitian data pemilih terhadap 277 orang yang perlu diverifikasi dan disesuaikan untuk memastikan akurasi dan juga validasi data pemilih berkelanjutan. Laporan Iketut Twira Nata.
16: Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas untuk memverifikasi sejumlah data pemilih di lapangan. Ketua KPU Kota Palu Idrus kepada media mengatakan, KPU Kota Palu menugaskan 26 petugas dan tim monitoring untuk melakukan penyesuaian dan penelitian data pemilih yang jumlahnya mencapai 277 orang. Dari 277 orang tersebut, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, 240 orang diantaranya dikategorikan telah meninggal dunia dan 37 orang data lainnya merupakan pekerja migran yang bekerja ke luar negeri berdasarkan data dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, KP2MI.
17: Tim lapangan 26 personil dan sisanya tim monitoring untuk melakukan penyesuaian dan penelitian data pemilih yang jumlahnya 277, dari mana 240-nya adalah data di kategori meninggal dunia yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya ada 37 data pekerja migran yang berasal dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI yang diinformasikan 37 orang yang keluar negeri itu mau dipastikan juga apakah dia memang hanya bekerja sampai batas waktu kapan atau sudah ada informasi lain, jangan sampai bisa saja dia sudah pindah warga negara.
16: Tahapan penyesuaian dan penelitian data pemilih dilakukan dengan mendatangi pemerintah setempat dan berkoordinasi langsung dengan ketua RT RW guna memastikan keabsahan data warga. Langkah ini merupakan bagian dari upaya KPU Kota Palu untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih sekaligus menjamin hak pemilih setiap warga negara dalam proses demokrasi tetap terjaga.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat pencegahan dini dan optimalisasi teknologi dalam program P4GN.
5: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung lapisan masyarakat. Upaya tersebut difokuskan pada pencegahan sejak dini, penguatan ketahanan keluarga hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Kepala BNNK Tojo Una-Una AKBP Johan Syarahman menjelaskan bahwa pencegahan dini menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui program ketahanan keluarga yang bertujuan
18: memperkuat peran orang tua dan lingkungan terdekat dalam membentengi anggota keluarga, khususnya anak dan remaja dari pengaruh narkotika. Kepala BNNK Tojo Una Una mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga keluarga untuk bersama-sama berperan aktif dalam memerangi narkoba. Menurutnya, peran melawan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama demi mewujudkan Tojo Una Una yang bersih dari narkoba dan generasi masa depan yang sehat serta berdaya saing. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Festival Molupi 2026 menjadi ajang pemersatu dan juga pelestarian kearifan lokal Baree dan Ta di Kabupaten Tojo Una Una.
19: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, di mana banyak tradisi kesenian dan nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik. Salah satu tokoh pemerhati budaya Tojo Una Una, Sahid Palampanga, mengapresiasi Festival Molupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal, khususnya Ta dan Baree.
20: Di sini wadah untuk mempersatukan kita penduduk dalam acara festival Bakulupi, sehingga ini momen yang tepat bagi kita untuk bagaimana caranya kita ini tidak kehilangan budaya walaupun maupun bahasa-bahasa kita yang mana sudah terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita ini itu sudah tidak tahu lagi bahasa, baik bahasa Ta maupun bahasa Baree. Jadi saya berharap dengan adanya momen ini, festival Lupi ini, kita coba untuk menghidupkan kembali dan menyatukan kembali dan memperkuat persaudaraan kita sama-sama Bareta.
19: Salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta promosi pariwisata. Sahid juga menyarankan, sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa, khususnya Baree dan Ta, sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan, sehingga upaya pelestarian kearifan lokal benar-benar maksimal. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sukses digelar Open Turnamen Tenis Rektor UNTAD Cup ketiga resmi berakhir. Dalam ajang tersebut, Universitas Tadulako berhasil mempertahankan gelar juara pada kategori bergu putra. Laporan selengkapnya bersama dengan Miftahul Janda.
21: Open Turnamen Tenis Rektor UNTAD Cup ketiga sukses digelar setelah berlangsung selama 5 hari, 12 hingga 16 September 2026. Dalam penutupan kejuaraan yang berlangsung di lapangan tenis Pelti Provinsi Sulawesi Tengah pagi kemarin, digelar pertandingan final bergu putra, di mana Universitas Tadulako berhasil mempertahankan gelar juara sekaligus kembali memboyong piala bergilir Rektor UNTAD, usai mengalahkan Telkom Indonesia dengan skor akhir 2-0. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMTIPU ASEAN Engineer, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan tersebut. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada ratusan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan olahraga tersebut dapat menjadi ruang untuk memperluas silaturahmi serta mempererat tali persaudaraan. Ia berharap melalui turnamen ini, nilai sportivitas dapat ditanamkan dan terus dijunjung dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seraya menekankan peran kampus dalam mewujudkan kompetisi yang jujur dan sehat.
22: Tentunya
2: setiap saat kami sekarang untuk terus kita menjadi sportivitas dalam pelaksanaan kegiatan yang telah. Kemudian kami juga kampus sebagai bagian untuk berbudaya kampus kita sendiri, di mana kita terus mempertahankan dan membangun kampus yang tidak hanya bisa cerdas secara intelektual, tapi juga sebagai yang sehat dan jujur positif dalam pelaksanaan kegiatan.
21: Sementara itu, Sekretaris Panitia, Dr. Hasan M. Hum, mengungkapkan rasa bangga atas antusiasme yang ditunjukkan oleh peserta sepanjang turnamen. Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa ajang tersebut telah berkembang sebagai salah satu agenda olahraga tenis terkemuka dan memiliki daya tarik yang kuat di Indonesia Timur.
2: Kami bangga karena turnamen tahun ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Open Turnamen Rekor Ultra Cup yang ketiga telah berkembang menjadi salah satu agenda olahraga tenis yang diperhitungkan dan memiliki daya tarik yang kuat, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
21: Open Turnamen Tenis Rektor Untad Cup ketiga digelar sebagai rangkaian dari Disnatalis Universitas Tadulako ke-45 sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional. Seluruh rangkaian pertandingan berlangsung dengan aman dan tertib serta penuh semangat sportivitas. Sebanyak 245 atlet dari berbagai daerah di Indonesia berpartisipasi dalam ajang tersebut dengan mempertandingkan beragam kategori, yaitu kelompok umur putra dan putri, ganda perorangan, serta beregu putra dan putri.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Iketut Wiranata, dan editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Mikal Sumjawa, semoga ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpit-repit ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar Prosat RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pukul 7 kami akan hadir untuk menemani Anda dalam suasana pagi, aktivitas pagi melalui komentar dan juga opini dalam Palu Menyapa. Topik yang akan kami hadirkan, waspada penyakit di tengah cuaca panas. Anda bisa bergabung nantinya melalui line telepon yang kami sediakan di 4554 dan juga di 0811 456 03908.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.
4: Kopi Anda.

0: pulpen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Palu menyapa dalam komentar dan sesi opini. Pagi ini topik yang dihadirkan adalah waspada penyakit di tengah cuaca panas. Cuaca panas dengan suhu udara yang meningkat ini menjadi kondisi yang perlu diwaspadai masyarakat. Nah, selain menimbulkan rasa yang tidak nyaman, paparan suhu tinggi dalam waktu yang lama ini juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Ini terutama ketika tubuh kehilangan banyak cairan dan juga kesulitan untuk mempertahankan suhu normal. Ya, bahasa yang sering kita dengar itu adalah dehidrasi, ya kan? Dan kondisi panas juga dapat memperburuk penyakit yang sebelumnya sudah dimiliki seseorang ataupun kelompok dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, ataupun juga gangguan pernafasan. Nah, perlu mendapatkan perhatian lebih karena perubahan cuaca dan kondisi dehidrasi ini bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Pendengar Pro 1, di tengah cuaca panas, masyarakat juga perlu memperhatikan pola aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas fisik berlebihan di luar ruangan, kemudian juga kurangnya mengkonsumsi air, paparan sinar matahari. Ini paparan sinar matahari dalam waktu yang cukup lama ya. Artinya kita keluar dari misalnya ruangan atau rumah gitu ya. Apalagi tidak ada pelindung kulit. Aduh, ini juga sangat tidak disarankan. Serta mungkin bisa jadi karena kurangnya istirahat, ini bisa menimbulkan kondisi dehidrasi sampai kondisi yang lebih serius akibat paparan panas. Pendengar, persoalannya dampak cuaca panas ini kan tidak selalu dirasakan ya oleh setiap orang. Dan juga kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga pekerja yang banyak aktivitas di luar ruangan, serta masyarakat yang memiliki penyakit tertentu termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian dan juga perlindungan lebih. Dan kondisi ini juga pendengar menjadi perhatian fasilitas pelayanan kesehatan. Gangguan kesehatan akibat cuaca panas ini tentunya perlu mendapatkan penanganan. Fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan termasuk memastikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan sampai dengan kapasitas ruangan untuk mengatasi kemungkinan ya kalau bertambah jumlah pasien. Karena itu menghadapi cuaca panas, pendengar, bukan hanya persoalan menjaga kenyamanan tetapi juga bagaimana masyarakat mengenali resiko dan juga melakukan pencegahan sejak dini. Penyakit apa saja yang perlu diwaspadai ketika suhu udara meningkat? Apakah cuaca panas ini bisa memperburuk penyakit tidak menular? Dan bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan mengantisipasi kemungkinan ya untuk lonjakan pasien? Jadi langkah yang perlu dilakukan seperti apa? Nantinya pada sesi Palu Menyapa Dialog direncanakan akan hadir Ketua ID Kota Palu, kemudian juga dari Puskesmas Biro Buli, dan ada Akademisi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Kami mengundang Anda di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Sekali lagi, cuaca panas ini bukan hanya membuat tubuh kita gerah ya dan cepat lelah. Ini juga kalau misalnya berlangsung cukup lama, kondisi ini juga bisa mempengaruhi kesehatan, terutama ketika tubuh kekurangan cairan atau lama terpapar dengan sinar matahari. Memang sangat disarankan ya, sangat disarankan untuk menggunakan yang namanya pelindung. Kalau misalnya kita keluar dari rumah, jangan lupa menggunakan jaket, masker, jaket, kemudian juga lotion, sunscreen ya. kemudian juga pelindung wajah, kulit wajah ya, atau sunscreen seperti itu. Ya, standar lah ya ketika kita memasuki musim seperti ini. Dan juga perlu diingatkan masyarakat, jangan lupa untuk eman-eman kalau pakai air. Jangan sampai misalnya kita tidak menyadari ya pemakaian air kita di saat situasi seperti ini. Artinya memang harus ada yang namanya kontrol diri. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan tindakan irit-irit air ya, kita bisa melihat bahwa di beberapa wilayah atau daerah ini juga sudah mengalami yang namanya kekeringan ya, kekeringan, kemudian juga kondisi kurangnya air ini juga terjadi di wilayah perkotaan. Bahkan ada yang di Halo RRI kalau nggak salah ya, kemarin atau beberapa waktu yang lalu ya, disampaikan bahwa mereka juga sudah mulai agak walaupun belum terlalu ekstrim ya, tapi arah-arah ke arah-arah kurangnya suplai air ya, yang mereka biasanya tuh banyak gitu dapatnya, kok sedikit, nah kayak begitu-begitu. Jadi memang beberapa hal ini perlu kita kondisikan seperti itu. Oke, selamat pagi Pak Arifin.
1: Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya, silakan Bapak.
1: Ini kan temanya pagi ini tentang kesehatan, apalagi di cuaca yang panas begini.
0: Iya, waspada penyakit di tengah cuaca panas.
1: Ya, ya, apalagi kan hadir sebentar ini Ketua ID Ikatan Dokter Indonesia. Begini, siapa Mbak Dinda ini, siapa ini?
0: Dengan Umi, dengan Umi Bapak.
1: Oh, dengan Mbak Umi ya. Oke. Okay. Ini kan akhir-akhir ini, kalau memang saya salah bisa dikoreksi. Ini semakin merajalela ini penyakit gangguan napas alias TBC. Kalau orang tua dulu bilang TBC, sampai sekarang juga TBC. Ini merajalela ini sekarang ini. Nah, jadi tentunya ini harapan kami sebagai masyarakat ini harus ada keseriusan dari tim medis.
0: Yep.
1: Nah ini Mbak Umi, saya Mandina, Mbak Umi ini.
0: Ya, halo.
1: Semua cuaca ini bisa berbahaya ini.
0: Iya, iya. Bukan hanya panasnya, iya, hujannya juga bisa berbahaya kalau berlebihan.
1: Iya, saya berapa hari lalu mengikuti mengikuti apa namanya rapat kecil bersama dengan Pak Lurah semua, Pak Lurahnya kami ini di Tapura. Dan salah satu yang disampaikan oleh pihak puskesmas itu juga penyakit tiga huruf itu. Nah, tentunya ini harus diseriusin betul. Jadi semua stakeholder itu harus ini, sumber minta ini disampaikan itu diseriusin. Karena ini sudah serius tapi diseriusin lagi begitu kira-kira. Nah, kemudian juga hadir ini entar Kepala Puskesmas Biro Buli. Ini juga harus diseriusin. Kemarin itu penyakit AIDS itu bukannya menurun tapi meningkat. Nah, tentunya juga ini jangan dibiarkan. Nah, harus juga mendapat menekan. Jadi itu harapan kita semua agar supaya masyarakat ini bisa sehat. Kalau sehat tentunya bisa bekerja. Kalau tidak sehat, apa yang mau dikerja? Matahari panas begini, air sudah kering semua. Barangkali itu saja penyampaian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penelpon kita, Pak Arifin ya. Dan berlanjut lagi ke penelpon berikutnya. Ada Pak Arnold di Bumi Sagu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, pagi. Assalamualaikum. Kopi Anda ya. Iya. Masalah ini panas sekali. Ya, artinya kalau perempuan cantik sering kena panas matahari.
0: Iya.
2: Yang muda jadi tua, dapat lihat mukanya nanti. Jadi hati-hati. Jadi saya begini, ini panas ini memang ispa itu sering terjadi karena cukup situasi distrasi cuaca. Ya misalkan begini, bunda katakan tadi kekurangan air, itu bisa terjadi imun kita menurun sekali. Jadi faktor yang selalu yang saya rasakan kalau saya jalan, padahal cuma sepotong saja dari rumah ke lorong, keluar ke lorong sana jalan karena panasnya luar biasa, bunda. Kadang-kadang saya sudah bisa lanjut kayak mau pingsan di tempat gitu. Padahal jamnya masih jam malu, jam 9. Pada saat-saat kita itu kan kalau kita menjemur itu kan sebenarnya sehat kan. Tapi ini sudah di luar kesehatan ini, panyaan panas ini. Jadi sekarang yang mengakibatkan penyakit itu bukan cuma karena TBC, tapi paru-paru. Itu kan paru-paru pernapasan, ya kan? Karena debu, iya toh, faktor utama itu debu. Dan kedua tenggorokan. Tenggorokan itu kan kadangkala orang kehilangan suara, iya kan? Nah, yang mengakibatkan yang fatal kekurangan air itu kadangkala di jantung. Saya rasakan biasa udah pernapasan saya itu, detik itu jantung dada itu sangat luar biasa. Jadi saya buru-buru pulang itu saya minum cepat-cepat banyak air. Okay. Jadi saya kekurangan air ini. Ini yang salah satu faktor utama yang kita lansia itu jantung, iya kan? Yang kita harus waspadai itu jantung. Dan kedua dari jantung itu ya harus banyak minum air. Memang jangan sampai kita punya ginjal itu terpengaruh, iya kan? Itu salah satu fatal juga kalau terpengaruh kan. Jadi butuh panas, minum banyak minum air, sering buang air kecil itu. Terkadangkala memang sering terjadi bagi kita kan. Apakah itu faktor panas, situasi panas, atau juga penyakit yang sangat menyengat panasnya ini sampai kita sangat tidak menyadari bahwa kita ini sudah tiba-tiba penyakit jantung yang sebenarnya tidak ada, tapi bisa terjadi serangan jantung. Iya kan? Karena kehabisan air kan, cairan. Macam saya begini, bunda. Saya barusan terjadi sampai di rambut saya, kepala itu basah dengan keringat itu karena panasnya. Pada dalam rumah. Nah, jadi saya ulang-ulang. Biasa saya basahkan kepalaku, iya kan? Supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan itu. Ya, biasa saya melemah, saya punya badan itu kalau saya keluar ke depan, namanya kan saya punya rumah ini ada saya punya ipar di depan, saya sering jalan ke depan dengan cuaca sangat menyengat ini, itu baru sepotong kayak sudah kusa saya rasa belum pernah terjadi saya punya badan ini kayak kecapean, terasa sekali kecapean itu, terasa itu. Jadi saya pertanyakan sama dokter itu, apa semua yang bisa diantisipasi, karena terutama lagi kalau kita keluar itu kulit. Kulit faktor itu, ya kan? Kalau kita tidak mau lindungi, kita punya tangan kelahan itu ya bisa. Ya, kalau orang putih, jelaslah bintik hitam kan timbul itu, karena kepanasan kan? Hitam, bintik-bintik hitam. Ya mudah-mudahan jangan sampai menjalar ke dalam. Jadi saya hanya pertanyakan apa kuncinya, apa yang bisa supaya kita bisa menjaga denyut jantung itu, jantung ini yang kita jaga kan, dengan paru-paru, dengan leher yang banyak ispa itu biasa kita terjadi kan. Ya macam suara kehilangan apa paru apa, iya kan, dan apa yang kita harus hindari dengan segala-galanya itu. Begitu saja bunda, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arnold di Bumi Sagu. Dan berikutnya silahkan di 0811-4560-3908 dan juga di 455-442 ya. Penelpon berikut. Waspada. Waspada penyakit di tengah cuaca panas. Selamat pagi, Pak Lumenya, Pak Kopi Anda.
3: Selamat pagi, Mbak Umi.
0: Iya, selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, sehat.
0: Sehat, dan alhamdulillah.
3: Ya, manusia itu kan mengandung air, tapi dalam tubuhnya itu 80% air. Jadi kalau menurut dokter ahli dalam, kalau kurang dari 80% itu, itu kita akan mengalami kencang deras ya. Terutama penyakit-penyakit seperti pilek, flu, dan batuk. Kalau namanya TBC itu kan namanya tuberculosis, itu kanker paru. Itu kan mungkin disebabkan lingkungan yang tidak bersih, makanan yang tidak teratur, pola makan yang kurang sehat. Nah, itu namanya tuberculosis. Dan ada juga namanya tuberculosis itu dari turunan. Jadi begitu ya. Jadi begini, kalau saya waktu sekarang ini musim begini panas, memang betul panas sekali kalau sudah mulai siang itu. Saya sering kalau siang itu habis sabar aktivitas ya. Saya punya tips sendiri, saya bikin itu air jeruk, air jeruk seperas dengan teh manis. Itu menangkal namanya radikal itu panas bukan main. Itu ada merasanya itu perasaan saya kalau sudah minum itu. Itu yang saya alami musim panas ini. Jadi pola makan yang bagus itu memberikan daya tahan tubuh. Banyaklah makan konsumsi namanya sayur. Sayur itu mempunyai zat antioksidan tinggi. Itu kita mengonsumsi sayur itu, kita rasa haus, lapar itu akan terkendali. Oke Mbak Umi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar juga sudah memberikan tipsnya ya. Ini semoga bisa menjadi referensi untuk pendengar kita yang lain. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, Pak Amir, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Halo.
5: Halo, ya, Yana. Oh, iya. Ini maksudnya palu dan sekitarnya. Mungkin sama dua itu.
0: Signalnya panas, lagi kurang baik-baik
5: atau
0: saja.
5: Panas sekali.
0: Betul, betul.
5: Jadi sekarang kita kena panas sekali ya. Panas sekali ya. Panas sekali. Kedua itu. Kalau hujan dia tidak masuk dia. Jadi begini Mbak.
0: Iya.
5: Seperti ini, tinggal kita lah pandai-pandai menyikapi. Penting jalan-jalan di siang hari ya, tidak usah jalan-jalan siang hari. Tapi kalau itu terpaksa dengan tugas, apa ya tentu? Pakai juga body jacket. Bukan menghindari apa, tapi memang ke kulit, ke tubuh. Itu yang kenal lah. Jadi pandai-pandai kita mau apa lagi kita keadaan sudah begitu, tinggal mencegahnya mengantisipasi. Kalau edit sudah tidak dipakai lagi, tanya rumput yang bergoyang ini, rumput sudah kering semua.
0: Iya.
5: Jadi saya kira ini tinggal pandai-pandai kita. Kita tunggu saja, kita pasrah, kita berdoa. Banyak masyarakat minta apa, sholat minta hujan, sudah berbagai macam kita lakukan. Tinggal yang
0: iya, nampaknya sedikit ada kendala untuk komunikasi kita. Koneksinya kurang mendukung nih Pak Amir ya. Boleh nanti dicoba kembali di line telepon kami 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Ini mungkin boleh mencari posisi yang terbaik sebelum masuk. Halo.
5: Halo,
0: iya.
5: Sambungannya.
0: Sambungannya lagi. Silakan.
5: Saya cuma berharap semua yang berlabelkan pemimpin apapun, cobalah kita renungkan apa yang kita perbuat. Kalau seorang pemimpin katanya kalau dia zalim, perasaan rakyatnya itu bisa kiamat keadaan kehidupan. Nah, ini pemimpin-pemimpin kita ini, saya tidak bisa tahu yang mana yang zalim, tapi pasti ada. Allah tidak menurunkan satu bala kalau tidak ada penyebab di dari masalah itu. Ini yang perlu kita sadari, jadi semua pemimpin-pemimpin agama mungkin sudah menyadari dulu. Enggak, mungkin ya, ada juga pemimpin yang melanggar apa yang dia pernah sampaikan. Ini yang perlu kita jamkan, karena semuanya hancur-hancur ini karena perbuatan manusia. Allah tidak turunkan Mbak Umi, Umi lebih tahu bagaimana ayat atau hadis. Tidak diturunkan suatu bala kalau tidak ada sesuatu yang terjadi antara mereka. Kita ini punya ya, jangan terlalu mungkin sok suci atau apa. Tidak ada manusia tidak berdosa. Tapi cobalah kita renungkan bahwa setelah kita sholat dan dipimpin oleh para petinggi agama kita, nah ini setelah habis memimpin itu apa yang kita lakukan? Benarkah apa yang kita minta ini dengan petunjuk Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita harus keluar dari masjid biasa. Sudah bikin sesuai dengan agama. Saya kira ini perlu kita bersama. Khususnya kaum pemimpin. Kalau orang ini bersama di lubuk, kita menghukum apa? Allah yang menghukum. Kalau Allah menghukum mereka, Allah yang menghukum.
0: Baik, Pak Amir, terima kasih sudah bergabung juga pagi hari ini di line telepon kami 455-442 ya. Dan masih kami membuka tentunya sesi tanggapan dan juga opini. Anda bisa menyampaikan melalui line telepon kami di 455-442. Pendengar, kita mungkin sering menganggap bahwa haus, kemudian berkeringat, kemudian juga pusing atau badan terasa lemas ya, itu hal yang biasa kalau cuaca sedang panas. Tapi kita juga perlu memperhatikan gejala tersebut bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita sedang berusaha beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Nah, di tengah cuaca panas, beberapa gangguan kesehatan yang perlu kita waspadai mulai dari dehidrasi, kemudian juga kelelahan, kelelahan akibat panas. Ini kondisi yang lebih serius lagi seperti sengatan panas, kemudian juga pola aktivitas, kurang tidur, kurang minum, kurang doi yang ada juga mungkin dimasukkan ya, bercanda. Dan kebersihan makanan ini juga mempengaruhi kondisi tubuh loh ya, jadi jangan salah. Jadi mungkin ada baiknya memang kita harus perhatikan hal tersebut. Jangan dianggap sepele lah ya, jangan dianggap sepele, karena dehidrasi ini gak main-main loh ya. Halo, Assalamualaikum Pak Nur Salam.
4: Halo, Assalamualaikum Pak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
4: Selamat beraktivitas.
0: Iya.
4: Jadi dengan suasana ini kan boleh dikatakan baru terjadi. Tapi pengalaman sebelumnya ada COVID, ada segala. Semuanya jadikan pertimbangan dan jadikan sebuah pelajaran berharga. Kalaupun suasana seperti ini bakal menimbulkan banyak sekali permasalahan. Sampai kata dia penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Kita harap itu transformasi, informasi, literasi, mitigasi itu kan hanya terbatas. Ya, kita bersyukur kepada RRI ini mencoba mengangkat tema ini. Sehingga kita harapkan secara kontras ya, penyebar aplikasi kepada masyarakat. Halo.
0: Ya.
4: Halo.
0: Iya, silakan Bapak.
4: Ya, nah, jadi ya, hanya melalui forum ini kalau bisa diharapkan kepada pihak kesehatan, pihak pendidikan, kepolisian, terus manusia melakukan sampai ya masyarakat akar bawah, masyarakat menengah, semualah. Ya juga sudah di medsos ataupun turun lapangan. Ini kan informasi seperti ini hanya kita. Bagaimana masyarakat di desa sana yang berkehidupan ataupun punya profesi petani ketika tidak ke sawah gimana? Sementara dia harus diperhatikan. Bagaimana peternak, bagaimana nelayan. Jadi ini disuguhi informasi yang terus-terus ini musim panas ini diperkirakan tahun depan baru berakhir. Nah kita semakin banyak mendapatkan masalah. Anjuran ini harus tidur enak, tidur siang, harus minum sekian. Ya itu yang mendapatkan air bersih yang di sono. Yang memang kesulitan, sudah pernapasan begini-begini ya, dia dianjurkan begini. Tapi dianjurkan kan hanya masyarakat kita yang ekonomi ke atas yang mendengarkan ini. Bagaimana masyarakat desa? Ya kenapa pada saat hari-hari pasar itu? Kita bawa frame, alat audio untuk menyampaikan kepada masyarakat kita begini-begini. Termasuk kebakaran hutan.
0: Oke.
4: Artinya dia semua dia mau dibalas ini. Terus saja. Saya terima kasih kepada Indonesia.
0: Baik. Ya, pagi hari ini kami mohon maaf jika kita sedikit mengalami kendala. Ya mungkin juga perlu dimaklumi karena memang selain cuaca panas yang dirasakan di wilayah kita, kemudian juga ini mungkin ada kaitannya juga dengan pemadaman ya. Sehingga

0: disampaikan secara garis besar memang saling mengingatkan ya, Pak Nur Salam, Pak Amir ya, kemudian juga penelpon kita lainnya, ada Pak Arifin ya, ini juga sudah menyampaikan apa yang perlu kita lakukan ya. Ini harus diperhatikan, jangan dianggap sepele, karena ini tentunya bisa sangat mempengaruhi kesehatan kita. Pak Muhlis di Tatura, halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhlis.
1: Iya, saya di Donggala ini, Kabupaten Donggala, di air panas di Desa Marana. Ya. Semalam hujan deras.
0: Oh, masya Allah.
1: Itu ya kurang lebih 2 jam.
0: Masya Allah.
1: Mulai jam 11.
0: Hujan ya? Oke.
1: Okay. Ya cukup deras sekali. Ya. Saya kira alhamdulillah ini kan tentunya perubahan dari kemarin. Kemarin panas sekali dan semalam hujannya deras sekali. Nah, jadi alhamdulillah. Saya kira topik kita kan waspada penyakit yang akibat cuaca ekstrim, cuaca berubah-ubah juga perlu disampaikan. Disamping disampaikan nanti oleh narasumber, apa yang dilakukan pada cuaca dalam kondisi ekstrim panas, dan bagaimana kalau dia ekstrim hujan, dan bagaimana kalau pancaroba. Saya kira ini perlu disampaikan sehingga masyarakat bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Saya kira ini kan penyakit berbagai macam ya, yang lagi menggejala, terutama ISPA ini yang banyak. Saya kira mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kejayaan bangsa. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhlis di Tatura. Ya, selain menginformasikan untuk menjaga kondisi kesehatan, kemudian juga menginformasikan bahwa di wilayah Donggala semalam sudah sempat turun hujan ya, alhamdulillah. Kita menyambut itu dengan baik karena memang kita sangat merindukan hujan ya. Dari mulainya cuaca panas ini berlangsung, dan ini mungkin juga penyemangat untuk kita bahwa insya Allah ya, musim akan berganti. Dengan bergantinya musim ini, kami pun juga harapkan nantinya ya, untuk kedepannya kita bisa merasakan cuaca yang normal. Walaupun mungkin memang di daerah kita hanya tiga musim ya, musim hujan, panas, dan panas sekali. Nah, ini mungkin masih masuk di musim ketiga ya, panas sekali ya. Jadi ini yang perlu kita adaptasi, ini yang perlu kita kondisikan. Kalaupun memang cuaca, kita yakin bersama bahwa kita bisa, kita kuat. Seperti juga harapan kita, kita bisa bangkit dari kondisi di mana apa yang terjadi di wilayah kita ya. Namun tentunya kita tidak lupa untuk bersyukur, karena yang pasti apa yang kita alami saat ini kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain mungkin lebih dari yang kita harapkan gitu ya. Semisal wilayah daerah tetangga kita sebut saja di Makassar ya, di mana antrian kita merasa bahwa wah, antrian di wilayah kita ini cukup panjang dan masuk kategori yang membuat kita stres. Gimana di sana gitu ya, kotanya yang mungkin besar, stasiun pengisian BBM 1 yang isi hampir 3.000 ya, gimana coba itu, sedangkan kapasitas SPBU-nya hanya bisa menampung sekitar misalnya 500 ataupun 300 gitu ya. Jadi perlu kita banyak-banyak bersyukur lah. Intinya mari sama-sama kita tetap bersemangat, berdoa dan optimis bahwa kita bisa melewati semua ini. Nantikan di sesi berikutnya yang kedua nanti kami akan membuka kembali line telepon 455442 dan juga di 0811 456 03908. Tentunya Anda masih akan kami temani melalui program kita

pendapat dan juga opini pendengar melalui line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Saya ingin mengajak Anda untuk menjadi orang yang bahagia pagi hari ini, seperti halnya semangat yang dihadirkan oleh BCL, wanita terbahagia. Kita semua bahagia ya. Saya akan kembali lagi untuk menemani Anda dalam sesi kedua setelah Warta Berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Tadi ada sedikit